26, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta Emus Kita MTH Ketua, Pendeta Atitihai Lewa KBC MSI Sekretaris.

Baik, terima kasih rekan penyiar Dea, dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Virginia Noya, bersama dengan kru siaran luar akan menyiarkan langsung kepada Anda kebaktian Minggu pagi di saat ini, tepat di hari Minggu 11 Oktober 2026 yang berlokasi di gedung gereja Maranatha. Dan kebaktian Minggu pagi di saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya SP Siwarisa Engko MTH, dan pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari 2 Samuel 24 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kebaktian Minggu pagi di saat ini.

Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Kita menyanyikan nyanyian

Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.

Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan, firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab, bagian Alkitab dari terjemahan baru 2, yang akan kita baca secara bersama-sama, terambil dari 2 Samuel 24, kita baca ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Samuel 24 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25, begini bunyinya. Mesbah didirikan dan Tula berhenti. Pada hari itu, Gad datang kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengiringan milik Arauna, orang Yebus. Daud pun pergi sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna memandang ke bawah, ia melihat raja beserta pegawai-pegawainya mendatanginya. Arauna pun keluar, lalu sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, untuk apakah tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini darimu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya Tula ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Inilah lembu-lembu untuk kurban bakaran, juga papan-papan pengirik dan perangkat kuk lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, Arauna berikan kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi kata raja kepada Arauna, jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma. Lalu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu seharga 50 sikal perak. Di sana Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban keselamatan. Tuhan pun mengabulkan doa untuk negeri itu, dan Tula berhenti menimpa orang Israel. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja.

Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bulan Oktober, November, dan Desember. Tiga bulan terakhir di tahun 2026. Sebagai gereja, tidak hanya bersifat lembaga, tapi juga kita sebagai persekutuan diajak untuk mewartakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Bukan sesuatu yang mudah tentu bagi kita untuk melakukannya. Apalagi kalau minggu ini saya dan saudara-saudara diajak untuk menyatakannya dengan memberi tanpa pamrih sebagai wujud kasih yang rela berkorban. Kalau kita mempunyai banyak materi, ya, kita punya yang lebih di rumah tangga, kita mau memberi terasa mudah. Tetapi bagaimana jika kita sendiri sedang berkekurangan? Kita sementara hidup di dalam situasi yang krisis. Ada satu cerita, seorang pemuda jalan ke arah tempat ojek, tiba-tiba dia lihat ada dompet. Lalu dia bilang, "Pak Jo, ada sesuatu yang ternyata membawa kita pada keberuntungan." Biasa begitu ya. Seseorang yang lihat barang yang dianggap, wah ini apa ya, kalau dompet ini pasti berkaitan dengan uang. Ya. Lalu kemudian dia tergerak hati untuk tahu, ini dompet ini ada uang kaseng, siapa yang punya. Dan dia masih dalam kesadaran bahwa jangan sampai orang yang punya nih, dia lagi kesusahan juga sekarang. Dia mengambil dompet itu dan membukanya. Ternyata dompet itu ada KTP dan tertulis di situ nama seorang pelayan Tuhan, pendeta Anes. Dia bilang, "Oh ternyata kita pun bapak pendeta di jemaat. Kita bisa jadi rumah pastori. Kita bawa pulang nih untuk dompet pasti untuk dia cari." Sampai di pastori, dia tuki pintu. Dia tuki pintu ulang-ulang, "Selamat siang, selamat siang." Ada yang jawab. Dia baterai tambah besar lah. Tiba-tiba bapak pendeta keluar. Bapak pendeta bilang, "Nyong, jangan marah. Beta nih dari tadi nih ada cari beta pun dompet di dalam. Jadi beta sendirian lah ya. Orang ada datang." Lalu anak kobis dia langsung bilang, "Bapak pendeta jangan marah lah ya. Beta seganggu marah. Ini beta dapat tadi di jalan. Ini bapak pendeta pun apa?" Lalu bapak pendeta Anies bilang, "Aduh nongnya dan kebanyak. Beta dari tadi cari akan ini beta akan jatuh di mana beta pun dompet nih. Tadi kita ada bawa akan beta memperhatikan lain. Waktu beta naik ojek itu mengkali katanya." Lalu bapak pendeta ambil dompet, bapak pendeta lihat akan pun isi. Waktu bapak pendeta lihat akan pun isi, bapak pendeta periksa, bapak pendeta baik jenyong dan ke. Ternyata akan masih utuh. Kartu-kartu di dalam kita pun KTP masih ada. Itu penting. Lalu bapak pendeta lanjut. "Nyong, di dalam kita belum dompet ini memang ada 100.000 satu lembar. Tapi kenapa akan sudah ubah jadi 10.000 10 lembar?" Lalu kobis bilang, "Bapak pendeta jangan marah. Beta memang tadi tukar akan. Ya, kita kasih akan pada bapak pendeta nih. Kasih pulang bapak pendeta pun dompet, kalau bapak pendeta mau kasih sadiki dari isi dompet bapak pendeta aja saya apa-apa. Tapi kalau saya kasih jual, saya apa-apa." Bapak ibu saudara-saudari jemaat, memberi terkadang dipenuhi dengan berbagai motivasi. Memberi terkadang disertai dengan keinginan-keinginan tertentu. Apalagi ketika kita memberi, kita sementara juga dalam kondisi yang membutuhkan. Kita sementara sulit. Dan karena itu, perhitungan itu menjadi cara kita. Kita membaca kisah Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 18 dan 25 ini, kita menemukan bagaimana kisah ini dibangun di dalam situasi krisis. Krisis yang tidak hanya dialami oleh Daud, tetapi krisis yang dialami oleh satu bangsa saat itu. Termasuk Arauna, walaupun dia bukan orang Israel asli. Dia adalah penduduk asli Yerusalem yang memang ada di situ. Tetapi dia juga mengalami dampak krisis saat itu. Menariknya, ternyata
kita menemukan Arauna memberikan apa yang ada pada dirinya. Dia punya seluruh usahanya, tempat pengerikan dan lain-lain itu kepada Daud. Dan di sisi yang lain, Daud pun menolak lokasi gratis. Daud mau memberinya. Apa artinya tentang memberi di dalam cerita yang bertentangan ini? Kalau kita mengikuti cerita ini sebenarnya dari perikop sebelumnya, kita menemukan makna yang lebih kuat dari sekedar katong kasih saja, katong memberi saja. Terlihat sangat fisik kita melakukannya. Tetapi di balik itu, apa nilai yang sebenarnya mesti kita miliki? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata sebelumnya itu Daud sebelum mendirikan mesbah, ia telah melakukan suatu kesalahan yang sangat serius. Apa yang dilakukannya? Dia menghitung berapa banyak rakyat yang dia miliki. Mungkin sensus ini bukan sesuatu yang salah juga. Tetapi motivasi melakukan sensus saat bagi Daud adalah dia hitung kekuatan bangsanya untuk bangun kekuatan keamanan, kekuatan politik, kekuatan besar menghadapi bangsa-bangsa lain. Dan di sini muncul bahaya yang bisa kita lihat, bahwa ternyata manusia yang terlalu berpusat pada dirinya, lalu kemudian menilai kehidupan dari apa yang dia miliki, kuasa, kekayaan, jabatan, bahkan ketika Yoab datang dan memberi pertimbangan kepada Daud, Daud tidak mendengarkannya. Lalu Daud menganggap itu bisa membawanya kepada keberhasilan. Yang terjadi adalah Daud jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan kemudian menghitung itu untuk mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu saudara-saudari semua, orang-orang yang seharusnya dikasihi oleh Daud, warga masyarakatnya, itu berubah menjadi alat untuk dia memenuhi kepentingan dia. Tapi setelah itu memang Daud menyadari kesalahannya. Dan ketika Tuhan menegurnya, lalu tanya kepada Daud di ayat 10 dan seterusnya pada pasal 24. Tuhan memberi pilihan kepada Daud. Mau kelaparan kah? Mau penyakit sampar kah? Mau musuh ikut alih terus? Daud kemudian dalam situasi yang kritis itu juga, Daud lalu memilih belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu disertakan dengan jangan ada orang ikut beta lain. Beta selamat ya Tuhan. Saat itulah maka Tuhan membawa penyakit sampar kepada bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? 70 ribu orang meninggal. Itu bukan sekedar angka. Sebab itu adalah kehidupan manusia. Dan keputusan Daud melakukan sensus berdampak pada hilangnya kehidupan manusia. Tanpa Daud sadari dengan keputusannya waktu itu, keluarga-keluarga ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada rumah-rumah yang kemudian dipenuhi dengan duka cita. Dan rakyat saat itu harus menghadapi penderitaan besar. Kita memang tidak dapat memastikan pilihan Daud. Ya, bahwa ini dia cuma pikir diri sendiri saat Tuhan memberi tiga pilihan. Tetapi bahwa kenyataannya rakyat menanggung penderitaan membuat kita perlu mempertanyakan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap keputusan-keputusannya. Bapak Ibu, pada bagian ini kita rasa katong juga sangat mudah untuk menjudge karena keputusan-keputusan yang dia buat. Mungkin dia membuat keputusan itu dengan berbagai pertimbangan. Bahwa kemudian konsekuensinya ada, dia sempat pernah berpikir bahwa konsekuensinya bisa seburuk itu. Karena itu kita rasa di bagian ini pesannya kepada kita dan Bapak Ibu juga adalah bagaimana kita terus menopang setiap orang yang melakukan tugas-tugas tanggung jawab mulai dari keluarga-keluarga kita. Sampai dalam kehidupan masyarakat kita, kita menopang dengan doa. Kalau buat keputusan, kalau buat kebijakan, kalau bikin sesuatu, jangan akan bikin susah orang lain.
Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat punya sesuatu yang adalah berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan sesuatu yang lebih, yang sebenarnya itu bisa menolong orang lain, maka catatan dengan apa yang dilakukan oleh Daud itu bagi kita adalah, kita tidak juga kemudian akan terus menyalahkan orang-orang itu, tapi kita menopang dengan doa supaya mereka melakukannya dengan benar. Kalau suatu saat ada konsekuensinya, mereka akan terbawa di dalam kesadaran untuk cepat juga berubah. Karena itu Daud memohon supaya Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan di bacaan kita, ketika kemudian Gad datang dan bilang kepada Daud, pergi lalu dirikan mesbah, di ayat 18 dan 19, Daud taat. Karena Daud tahu bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki kesalahannya. Kadang-kadang pengalaman ini juga dekat dengan beta dan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Seorang ayah bisa begitu sibuk mengejar keberhasilan, ya, kerja banyak, tapi kadang tanpa kita sadari kehilangan waktu bersama dengan keluarga, di anak-anak. Begitu juga ibu, karena sekarang ibu-ibu juga bekerja. Seorang pemimpin dapat sibuk mempertahankan kedudukannya, ya, supaya jangan sampai beta pun masa nih akan masih berjalan baik-baik nih, beta pun kebijakan-kebijakan bisa kemudian akan membuat beta pun kedudukan akhirnya beta masa yang selesai 5 tahun misalnya. Tapi tanpa sadar dia mengabaikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya supaya dia safe, dia selamat. Dalam kehidupan bergereja, kita sebagai warga gereja bisa saja begitu sibuk dengan program, pembangunan, pencapaian-pencapaian institusi, organisasi, tapi lupa memperhatikan keluarga-keluarga jemaat yang sementara mengalami kesulitan. Bahkan anak-anak. Anak-anak pun dapat belajar dari kisah ini. Kadang-kadang anak-anak mau menang sendiri, ya, mau ambil lebih banyak pada diri sendiri. Adik kakak lah, tapi kakak mau lebih atau adik mau lebih. Atau jual paksa keinginan pertemanan. Mesti ikut dia pemal kalau saya ingin bikin bullying dan sebagainya. Dan juga paksa orang tua supaya orang tua bisa penuhi dia pun keinginan. Situasi-situasi ini mengingatkan kita dari bercermin pada teks hari ini. Memberi tanpa pamrih itu sebenarnya harus dimulai dari cara kita memandang kehidupan. Bukan lagi hanya bertanya apa yang dapat saya peroleh, tetapi juga apa akibat tindakan saya bagi kehidupan orang lain. Kasih yang rela berkorban itu harus dimulai ketika kita berani melepaskan kepentingan diri agar orang lain tidak harus terus menjadi korban dari tindakan kita, dari keputusan-keputusan kita, dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang juga hadir dalam ibadah pagi ini. Yang kedua, yang mau dibilang kepada kita tidak lepas dari teks sebelumnya, pasal 24 ayat 1 sampai ayat 17. Ketika Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah, di mana tempat itu? Dikatakan, dirikanlah mesbah Tuhan bagi Tuhan di tempat pengerikan milik Arauna, orang Yebus. Kasbah diri Akan ini orang yang bukan adalah bangsa Israel, orang lain. Dia penduduk asli Yerusalem. Nanti kalau Israel datang ada di situ. Tapi dia bukan seseorang yang dibilang percaya Tuhan. Saya ada cerita tentang itu. Lalu kenapa Tuhan mau mendirikan mesbah di tempat itu? Susah yang ada tanpa lain mereka Tuhan pakai. Susah yang ada tanpa yang sebenarnya kalau ikut Tuhan pun pemeliharaan, ada tanpa-tanpa yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu kenapa lagi tanpa ini? Bapak Ibu, ternyata kalau baca Alkitab baik-baik atau akan menemukan cerita ini dia tidak terlepas dari cerita-cerita yang lain. Kalau di bagian sebelumnya dikatakan bahwa malaikat Tuhan berada di dekat tempat pengerikan Arauna. Jadi di ayat 16 sampai 17,
Waktu Tuhan melihat penyakit Sampar, Tuhan bilang malaikat datang dan menunjukkan dan menjatuhkan penyakit Sampar kepada bangsa Israel. Maka Tuhan punya hati penuh dengan belas kasihan. Di ayat 16-17 Tuhan bilang, stop sudah, jangan kasih penyakit Sampar lagi. Saat malaikat Tuhan hendak mengulurkan tangan supaya Yerusalem juga hancur dengan penyakit Sampar itu. Dan posisi malaikat berdiri mengulurkan tangan untuk Yerusalem, itu posisi berdiri pas di Arauna pun tanpa pengirikan. Di orang Yebus itu. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, mau dibilang kepada kita bahwa kasih Allah itu memang ada sejak awal. Bukan nanti Daud berikan mesbah baru Tuhan mengasihi Daud. Tetapi bahwa Tuhan telah menyatakan Tuhan mengasihi Daud dan seluruh rakyat bangsa Israel. Ketika Tuhan bilang malaikat stop, dan tempat di mana penghentian penghakiman itu, penghukuman itu adalah tempat yang Tuhan pilih orang lain yang bukan bangsa Israel. Dan tanpa itu menjadi tanpa untuk mendirikan mesbah Tuhan. Bahkan sebenarnya kalau nanti baca kitab Tawarik, tanpa itu adalah dibangun bait suci. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, di tempat yang berkaitan dengan ancaman kematian, Allah memperlihatkan kemurahannya. Di tempat yang menjadi saksi berhentinya penghukuman, manusia diperintahkan datang untuk beribadah kepadanya. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat? Ternyata memang hidup di ujung-ujung tanduk pun Tuhan singgah tinggal. Bahkan di dalam situasi kehilangan yang berat pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan bahkan di tempat itu, di situasi kehilangan itu, Tuhan ubah seluruh situasi hidup kita dengan cara Tuhan yang luar biasa, supaya pas di tanpa itu, di situasi yang susah itu, saya ada kata lain. Bukan bersungut Tuhan, bukan marah Tuhan, tapi kata orang akan bilang, dan kebanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan menangis terus-terus, bersungut terus-terus, dan segalanya dalam keputusasaan. Tapi bersyukur untuk Tuhan Allah. Dalam 2 Tawarik 3 ayat 1 Bapak Ibu, tempat pengerikan Arauna, kalau di Tawarik bilang Onan, itu dihubungkan dengan Gunung Moria, tempat Salomo kemudian membangun bait suci. Bapak Ibu pasti ingat Gunung Moria. Ya? Bapak Ibu ingat gunung ini? Ya, kalau ikut sekolah minggu, yang setia sekolah minggu pasti ingat gunung ini. Gunung Moria ini adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu apa cerita akan berhubung dari kejadian sampai sekarang perketuaan baca di Samuel? Bangsa Israel sudah jalan jauh. Abraham mempersembahkan Ishak, itu terjadi di Gunung Moria, dan di situ Abraham menyatakan imannya untuk menyerahkan anak yang satu-satunya. Tuhan bilang, kita akan buat sepung keturunan nih, banyak sekali, tapi mesti kasih persembahan Ishak. Dan di tempat itu pula, kemudian Allah bilang kepada malaikat, stop, jangan kasih penghukuman. Jadi ketika Abraham mau angkat pisau, ulurkan tangan, kemudian potong Ishak, korbankan Ishak, Tuhan suruh Abraham stop dan sediakan anak domba. Dan di saat yang bersamaan ketika malaikat sedang mengulurkan tangan dan membuat bangsa Israel di Yerusalem kena penyakit sampar, Tuhan bilang malaikat stop. Di tempat yang sama. Luar biasa cerita Alkitab. Apa artinya perbedaan di mata Ibu? Kisah-kisah seperti ini. Dan di tempat itulah kemudian Salomo mendirikan bait suci. Baik Allah. Tangan yang terulur ini tetap dihentikan oleh perintah Allah. Allah bahkan bisa pakai orang-orang yang Allah utus. Dan orang-orang yang Allah utus dalam, bukan saja di gereja, di mana saja, dalam ruang-ruang pelayanan kita, di publik, masyarakat, itu kita juga diutus. Kata rasa Tuhan panggil, kata perbedaan.
Katong bikin keputusan, katong bikin kebijakan, katong bikin apa yang menjadi katong kewenangan. Dan ketika katong bikin itu, mungkin katong berdoa di rumah. Katong minta Tuhan tolong. Tanpa katong sadari akan pun dampak. Tapi pada saat memang akan pun dampak akan lebih besar, Tuhan lihat apa yang menjadi Bapak Ibu bikin. Dan karena itu Tuhan bisa menghentikan dengan cara Tuhan. Tuhan kasih hentikan Abraham. Tuhan bahkan kasih hentikan malaikat yang adalah utusan Tuhan. Apa artinya?

Di Moria Abraham belajar bahwa Tuhan menyediakan. Di tempat pengirikan Arauna, Daud belajar bahwa Tuhan berbelas kasih dan membuka janji pemulihan. Jadi tanpa-tanpa di mana kita ditugaskan, Tuhan pasti menyediakan belas kasihan. Tuhan pasti menyediakan pemulihan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Atau masing-masing mempergumulan, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Mungkin sebuah rumah sakit itu pernah menjadi tempat kita berjuang melawan sakit, mendampingi orang sakit juga. Dan di tempat pergumulan itu, kita melihat kasih Tuhan sungguh luar biasa. Di saat kita hampir hilang pengharapan, supaya kita pun keluarga sembuh dan selamat. Mungkin sebuah rumah itu menyimpan ingatan tentang konflik keluarga. Tetapi, kalau ingatkan Tuhan pun kasih sempurna lepas dari kita dan Bapak Ibu. Rumah tangga berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tuhan tetap jaga. Baku bakal lahir yang laki dan bini, anak-anak, orang tua. Tapi sepanjang kita memahami belas kasihan Tuhan tidak pernah berakhir, maka Tuhan juga akan menjaga kita. Artinya seluruh penderitaan itu tidak langsung membuat hidup kita berakhir. 70 ribu orang yang telah meninggal karena penyakit sampar juga tidak bisa dikembalikan hidupnya karena tulah dihentikan. Namun kisah ini memperlihatkan bahwa penderitaan dan penghukuman bukanlah seluruh cerita tentang akhir, tentang hubungan Allah dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, belas kasihnya membuka kemungkinan masa depan yang baik. Dan itu bukti tentang Allah memberi, Allah kasih tanpa hitung-hitung. Kita rasa kalau kita bicara memberi, kita mulai dari konsep tentang Allah. Supaya kita tahu kenapa kita juga mesti memberi. Allah kasih akan berkatung tanpa kemudian menghitung-hitung. Bahkan ketika Allah ingin menyatakan, kalau dalam cerita ini, penghukumannya, Allah masih bisa tahan hati kalau Allah kemudian tahu itu bisa berdampak pada umatnya. Dan Allah punya belas kasihan muncul. Kasih Allah sungguh luar biasa. Dan sebagai gereja, kita dipanggil untuk juga menyatakan kasih yang demikian. Di bagian bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, mungkin saja penyakit sampar itu mempengaruhi seluruh keadaan ekonomi Arauna. Namun kita melihat bahwa yang ditawarkan oleh Arauna ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia kasih beri bukan sadiki, ya. 1/10, 5%, 10% dari punya pendapatan. Dia kasih yang menunjukkan tempat pengirikan itu kan dia punya sumber penghasilan, sumber kehidupan. Dia kasih sama itu. For Daud. Bahkan kemudian dia bilang, baiklah di ayat 22, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik, inilah lembu-lembu dan seterusnya. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Dia memastikan kalau Daud kasih persembahan itu pun Tuhan bisa berkenan dengan persembahan Daud. Luar biasa. Saya ada catatan bahwa Arauna ini orang percaya ya kepada Allah. Tetapi itu dia melakukannya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebaliknya, Daud menolak. Dia menolak sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Bukankah Arauna sendiri telah menawarkan semua itu? Ya, mestinya kan raja pikir ya baik juga. Ada orang suka kasih beta ku rakyat nih baik, ya. Dia mau kasih ku beta nih beta ambil saya. Padahal dia sementara mengalami krisis. Tetapi tidak terjadi bagi Daud. Daud tidak mau menjadikan pengorbanan orang lain sebagai pengganti pengorbanan yang seharusnya ia lakukan sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu Daud bilang kepada Arauna, jangan, aku benar-benar mau membelinya darimu dengan suatu harga. Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran dengan cuma-cuma. Dan sementara menghadapi krisis besar, ia telah

kehilangan begitu banyak rakyatnya, ia sedang berhadapan juga dengan rasa bersalah pada dirinya karena telah membuat penderitaan bagi bangsanya. Namun justru di tengah keadaan itu, Daud tidak memilih ibadah yang sekedar mudah-mudah saja dan tidak menuntut apa-apa darinya. Dia memilih untuk membayar. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah yang sungguh itu bukan hanya tentang sesuatu yang kita letakkan di hadapan Tuhan atau bikin secara rutin saja, tetapi juga tentang kesediaan kita menyerahkan diri dan mengambil tanggung jawab sebagai orang yang beriman. Seseorang mungkin dapat memberikan uang yang banyak, tetapi tidak pernah bersedia memberi waktunya untuk mendampingi keluarganya, bisa saja. Bapak dan mama pikir suka uang sepenuhi anak-anak pun kebutuhan semua hal, pulang bisa bawa makanan yang enak, kasih anak-anak sekolah yang bagus, tapi waktu perbacarita mungkin juga ada. Dan dia dan berpikir, ya karena suka si akan semuanya dan bisa dibayar. Seseorang kemudian juga beranggapan dapat memberikan persembahan yang besar, bahkan bawa di gereja, kasih par gereja, kasih par orang-orang yang membutuhkan. Tapi di balik itu kadang-kadang saya bersedia mengakui kesalahannya. Seseorang dapat mengaku mengasihi Tuhan, tetapi tetap memperlakukan orang lain secara tidak adil. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan, ketulusan iman itu memang tidak bisa diukur dari materi, dari fisik. Sebab pengorbanan bukan hanya sekedar tentang berapa banyak yang betul yang Bapak Ibu kasih, melainkan juga kesungguhan hati kita melakukan. Ini juga bukan soal Daud. Raja lah dia pikir, Arauna pengumum berapa tak lalu, ini kita kasih nih, kita balik. Itu kan soal itu. Karena Daud juga mengalami krisis. Apalagi sementara rasa kehilangan, rasa bersalah. Ya dia pikir ada sesuatu yang mudah dia terima. Di balik pernyataan Daud untuk bilang kita mau membeli, itu sebenarnya terkandung bagaimana Daud pemahaman tentang Tuhan. Pergumulan imannya. Bahwa dia harus juga terlibat bersama-sama. Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk Tuhan. Pengorbanan itu bukan hanya datang dari seseorang. Kita juga perlu terlibat untuk menopang pekerjaan-pekerjaan bersama. Pada bagian ini kita kembali mengingat cerita tentang Abraham dan Ishak tadi. Bagaimana memberi dengan kesungguhan hati. Memberi tanpa menghitung-hitung. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika Abraham belajar bahwa Tuhan menyediakan, maka Daud belajar bahwa respon iman terhadap Tuhan tidak boleh dijalankan dengan sikap yang hanya ingin mendapatkan kemudahan bagi dirinya sendiri. Dua kisah ini mempertemukan kita untuk memahami soal kepercayaan dan pengorbanan. Abraham tidak hanya berbicara tentang iman, ia juga berbicara dalam kisah hidupnya tentang ketaatan di tengah pergumulan yang berat. Dan Daud juga berbicara tentang, tidak hanya tentang pertobatan, tapi dia juga bicara dari seluruh cerita hidupnya. Bagaimana mengambil tindakan dan bersedia menanggung biaya persembahannya kepada Tuhan Allah. Karena itu, kasih Allah memang diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerah, itu yang menjadi dasarnya bagi kita. Tetapi anugerah itu memanggil kita juga untuk menjadikan kehidupan beriman ini secara sungguh-sungguh. Bukan dengan kesalehan saja yang tidak pernah mau berkorban. Mari Bapak Ibu kita melihat kehidupan kita hari-hari, kehidupan kita sendiri. Bagi anak-anak pengorbanan mungkin dimulai dari kesediaan berbagi dengan teman, di sekolah, di rumah. Membantu orang tua, bantu mama dan papa. Mengkali sederhana, mopi bari minyatan, mama dan papa saya bisa bari lai, anak-anak baku bantu. Mama dan papa mesti piangka gen lai, anak-anak yang sebenarnya bisa bantu bikin akan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin sepakai kompor gas, itu beda lai. Tetapi bahwa anak-anak juga harus dimulai untuk memahami bagaimana mendidik mereka memahami tentang pengorbanan itu dan dilakukan di dalam keluarga. Sehingga dia tidak selalu bertumbuh di dalam cara bahwa
kalau beta anak-anak nih, mesti mama dan papa sediakan saya kamu kalau lebih daripada yang lain. Tetapi dia belajar bahwa keinginan orang lain juga, keinginan bersama juga harus didahulukan. Bagi anak-anak muda, pengorbanan dapat berarti memberikan waktu untuk membantu teman. Tama yang mau baca cerita jadi tanpa curhat dengan bong pun cerita susah. Tamang yang datang dari Kei, tamang yang datang dari Guru, tamang yang datang dari Maluku Utara, tamang yang datang dari luar daerah mau baca cerita dan susah karena mama dan papa belum kirim uang buat bayar uang kuliah. Saya hanya menyelesaikannya dengan duduk lalu kemudian karena sesama laki-laki ketemu stres atau minum. Seng. Tetapi menjadi pemuda yang bisa menjadi tempat berbagi dan menguatkan orang lain supaya yang ada lain cerita-cerita dan peristiwa bunuh diri di kalangan anak-anak mahasiswa. Cerita itu kemarin ya, peristiwa itu kemarin dalam pemberitaan. Tapi itu bukan soal cuma satu orang saya yang bunuh diri, dua orang saya yang bunuh diri di GMP, di dekat lingkaran kampus. Bukan soal angka, sama dengan 70 ribu orang. Tapi itu adalah kehidupan manusia dan kemudian keluarga mengalami kehilangan. Karena itulah bagaimana menjadi teman-teman orang muda yang bisa menolong supaya teman-teman muda yang lain tidak cepat putus asa dan hilang harapan. Dan kepentingannya bukan soal orientasinya pada apa yang harus dicapai sendiri, tapi bersama dengan teman-temannya. Bagi orang tua, pengorbanan terasa tadi kita sebilam banyak-banyak. Menyediakan waktu untuk juga bersama-sama dengan anak-anak. Dan bagi mereka, kita dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, yang punya kekayaan, yang punya kekuasaan, yang punya kedudukan, pengorbanan berarti tidak menggunakan kelebihan itu hanya untuk ketumpun diri sendiri, tapi juga menolong yang lain. Kalau menolong yang lemah nih Bapak Ibu, pengorbanannya tinggal kasih sah. Tetapi keputusan-keputusan yang akan keluar dari ketumpun mulut, kebijakan-kebijakan yang ketumpun buat, kalau dia berdampak pada hidup banyak orang, pikir akan bye-bye baru bisa. Mau berjalan keluar dari rumah, angkat hati buat Tuhan Allah, berdoa supaya sampai di tanpa kerja, sampai di tanpa dimana Bapak Ibu duduk dan berpikir, memikirkan kehidupan rakyat ini, memikirkan kehidupan bangsa ini, membuat kebijakan, membuat aturan, mau ambil langkah, itu yang berdampak bagi masyarakat. Kalau ada akan konsekuensi-konsekuensi, pada saat itulah kita juga tetap berdoa, Tuhan tolong kasih ketong hikmat. Supaya ketong seng tambah hidup masyarakat susah. Karena Bapak Ibu yang punya kedudukan, punya kuasa, punya jabatan, di pundak Bapak Ibu saudara-saudari jemaat tercatat dalam Alkitab, engkaulah wakil rakyat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kasih yang rela berkorban bukan berarti meminta orang lain untuk terus berkorban bagi kita. Tetapi kesediaan kita juga untuk ikut menanggung beban agar kehidupan bersama menjadi lebih baik. Dan ketong sudah biasa hidup dengan warisan nilai ini. Hidup bersaudara, bela gandong, baku bagi, ya, gotong royong dan sebagainya. Tapi jangan cuma akan menjadi sesuatu yang dia bersifat ritual. Ya. Nanti perayaan-perayaan adat ketong lakukan. Dia mesti dihidupi dalam ketong pun seluruh tindakan, tanggung jawab sebagai orang beriman. Mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Ada satu cerita tentang seorang laki-laki yang luar biasa. Yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Polandia yang saat itu dikuasai oleh Nazi Jerman. Seorang tahanan berhasil melarikan diri sebagai hukuman. Petugas kamp memilih 10 tahanan lain untuk dibiarkan mati kelaparan. Lalu di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang bernama Franzik. Ya. Dia dipilih untuk kemudian menjadi salah satu dari 10 orang itu. Dia sangat ketakutan. Dia teringat istrinya, teringat anak-anaknya. Dan dalam hati dia bermohon agar hidupnya diselamatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam situasi krisis seperti ini. Orang sangat ketakutan. Seorang ayah yang mengetahui bahwa ia mungkin tidak akan lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dan ketika semua orang sedang menghadapi ketakutan akan kematian, tiba-tiba ada seorang tahanan lain melangkah keluar dari barisan. Namanya Maximilian Kolbe, seorang imam Fransiskan. Bukan seorang kaya, bukan seorang yang punya kekuasaan.
tapi menjadi seorang tahanan waktu itu. Dan dia juga tidak mempunyai kesempatan untuk membebaskan dirinya. Dia menawarkan dirinya menggantikan Francis. Dia bilang, minta ganti juga laki-laki ini. Dan Francis dikembalikan ke barisan tahanan. Maximilian Kolbe kemudian dibawa menuju sel, di tempat di mana dia dibiarkan sampai mati kelaparan. Tapi pada tanggal 14 Agustus, dia dibunuh dengan suntikan racun. Situasi ini memang tidak mudah bagi setiap orang. Tetapi cerita ini juga membilang kita perbaiki, Bapak Ibu. Bagaimana kita pun kesediaan memberi bahkan di tengah krisis. Melakukan sesuatu yang tetap baik bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.

Saudara-saudara jemaat, silakan berdiri. Ini kita mengaku iman kita dengan Roh Kudus, saya Maria, yang menderita pembalan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian solois saudari Fabiola Abrahams.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan syukur diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian rohani nomor 129 dan kidun jemaat nomor 439, bait pertama dan seterusnya.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, Sang Pemberi Hidup, Sang Pemberi Berkat. Di saat ini Tuhan telah terkumpul persembahan-persembahan syukur umat-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan terima persembahan syukur kami ini, dan biar setiap kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, selalu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin.
1: Saudara-saudara jemaat, mari kita tenangkan diri kita dan kita berdoa syafaat. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa Anak dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami sampai di waktu ini. Setiap kami yang datang beribadah padamu di pagi ini Tuhan, bahkan juga yang mengikuti secara live streaming, Tuhan tetap memberkati kami. Kami memasuki usbu yang baru, penyertaan Tuhan kami mohon tidak pernah berhenti bagi kami. Dari yang dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih. Di setiap gumul hidup yang harus kami jalani, pada ruang-ruang di mana kami berada, Tuhan menguatkan dan memberkati kami. Supaya kami terus meyakini belas kasihan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kalaupun kami menghadapi tantangan bahkan ancaman, di situasi-situasi krisis pun kami akan tetap bersyukur bahwa Tuhan datang dan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih untuk menolong kami, mendekap kami, merangkul kami, bahkan menggendong kami sehingga kami tidak jatuh jauh dan binasa. Tuhan Allah kami, hidup persekutuan kami, gereja ini diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat-jemaat di gereja Protestan Maluku, 21 jemaat di Klasis GPM Kota Ambon, Tuhan memberkati. Para pelayan yang diutus Tuhan diberkati. Supaya melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan rasa takut kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan pelayanan dalam kerendahan hati. Pimpinan gereja pada tingkat Sinode, Klasis, Klasis Kota Ambon, dan jemaat-jemaat, Tuhan menolong. Supaya kepemimpinan adalah tanggung jawab pengutusan yang Tuhan berikan. Jika kami melakukannya dalam kemanusiaan kami yang terbatas pun, karena itu bisa saja berdampak, Tuhan menolong kami. Supaya pada titik itu pun kami memiliki kesadaran untuk mengubah hidup kami dan mengubah apa yang telah kami lakukan tidak berkenan padamu Tuhan. Supaya gereja ini tetap melakukan tanggung jawab bermisi karena kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak kami para pelayanmu yang diutus dan juga kami umatmu. Tuhan Allah kami, berkati kehidupan kami semua. Tanggung jawab pelayanan yang hari ini dilakukan di Klasis Kota Ambon pada gedung gereja Maranatha. Tuhan menolong Majelis Jemaat Irini, Majelis Jemaat Menara Kasih, dan semua pelayan liturgi yang bertugas di hari ini diberkati oleh Tuhan. Supaya karena penugasan pelayanan ini menjadi sebuah panggilan yang dipahami secara sungguh dalam iman, semua orang melakukan juga dengan kesungguhan hati. Tidak hanya di hari ini, tetapi seterusnya. Karena memberi tidak hanya soal uang dan materi, tapi memberi juga dari seluruh potensi karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Diberkatilah pimpinan Klasis, bendahara sekret para pegawai, dalam tanggung jawab mengatur, mengkoordinir seluruh pelayanan di Klasis Kota Ambon, termasuk yang berlangsung di gereja Maranatha. Tuhan kami berdoa, seluruh kesiapan pelaksanaan MPL nantinya ditual dan juga pada pengurus besar angkatan muda Tuhan menolong supaya semuanya berlangsung hanya dalam kemurahan Tuhan dan gereja ini tidak hanya melakukan tugas-tugasnya secara organisasi kelembagaan tetapi melalui sarana yang kami lakukan secara organisasi kami menyatakan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tanggung jawab memberi itu kami melakukannya dari kehidupan bergereja secara institusi. Kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan bersama kami di bangsa dan negara ini. Kami bermohon kami mengalami kehidupan-kehidupan yang terus dipulihkan. jika saat ini krisis kami alami secara nasional, global, tapi juga masuk dalam kehidupan keluarga rumah tangga, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Diberkatilah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, dan semua staf yang ada pada tingkat pusat, hingga gubernur, wakil gubernur, dan staf wali kota, wakil wali kota, dan semua orang penyelenggara pemerintahan. Tuhan menolong, supaya siapapun yang memberi diri untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di negara ini, sampai pada wilayah-wilayah yang paling kecil RT RW, melakukan tanggung jawab mereka untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan diri sendiri. Tuhan menolong semua orang melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, kami teringat pada mereka yang sakit di rumah sakit. Lawatlah Tuhan dan nyatakan kuasamu menyembuhkan. Pada mereka yang berduka, kuatkan dan hiburkanlah Tuhan di dalam kasihmu. Kepada mereka yang ada di lapas dan rutan, Tuhan tetap memulihkan mereka dengan cara Tuhan untuk mereka tetap memiliki pengharapan. Bahkan keluarga-keluarga mereka, warga bina, tetap dikuatkan oleh Tuhan. Bagi mereka yang adalah disabilitas, mereka adalah menjadi bagian utuh dari persekutuan kami. Biarlah mereka memberi warna dan arti bagi hidup bersama sebagai persekutuan. Bagi mereka yang menanggung penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, kanker, HIV, biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan karena Tuhan bersama mereka. Janda, duda, yatim piatu, warga gereja, senior, orang lanjut usia, Tuhan tetap bersama dengan mereka dan memberi kekuatan kepada mereka. Setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka, dengarlah Tuhan dan jawablah dalam cinta kasihmu Bapa. Jika di saat ini ada pribadi-pribadi, setiap orang, bahkan keluarga-keluarga yang datang dalam rumah Tuhan ini dan membawa pergumulan-pergumulan khusus mereka, Tuhan dengar dan Tuhan jawab di dalam pengasihan. Bapa, inilah seluruh doa kami. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Berikanlah di dalam pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengakhiri doa ini, kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Itulah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Makanya pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, silakan berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepada-Nya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab-Nya.

Saudara-saudara cemas sekarang, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.

Umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah saya Dea menemani Anda semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, acara-acara selanjutnya Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat hari Minggu, dan kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Hilangnya 331 kg merkuri dari Gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku terus didalami penyidik di Treskrimum Polda Maluku. Penyidikan kasus tersebut kini memasuki tahap pengembangan setelah polisi menetapkan dan menahan 3 tersangka. Tak hanya mengusut hilangnya ratusan kilogram material berbahaya itu, penyidik juga mulai mengembangkan perkara hingga ke Kabupaten Seram bagian barat. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi melalui Kasipenmas AKP Imelda Haurisa. Menurut Imelda, penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat dalam hilangnya merkuri tersebut.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Jadi dia ni
1: kan? Ya udah kok. Jadi tak sama mat.
0: Si,
1: ini boleh.
2: Jadi kita sama.
1: Nek.
0: Mai ni.
1: Mai dia.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry. Yeah, right.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Beragar setiap anak perempuan berhak ya menikmati masa kanak-kanak, memperoleh pendidikan, hidup aman, serta memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Namun berbagai tantangan seperti perkawinan anak, kekerasan, diskriminasi, dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Memperingati Hari Anak Perempuan Internasional di 11 Oktober 2026 ini, dunia kembali diajak untuk memperkuat komitmen untuk melindungi hak anak perempuan dan memastikan suara mereka didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Mengutip informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF, tema peringatan tahun 2026 ini menyerukan penghentian perkawinan anak serta peningkatan investasi dalam pemenuhan hak-hak anak perempuan. PBB juga memperkirakan sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa di setiap tahunnya.

Sekitar 120 warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program GAMKI Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Maluku Tengah di 10 Oktober. Kegiatan tersebut melibatkan fakultas

Maluku, Francina Latumahina mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada

Regar anggota Komisi 1 DPR RI Andina Theresia Narang mendorong generasi muda ya untuk meningkatkan kecakapan bermedia digital. Generasi muda perlu berpikir kritis, memverifikasi informasi serta memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Ia juga menjelaskan bahwa penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7% atau sekitar 235 juta pengguna internet. Jumlah identitas pengguna media sosial juga mencapai 150 juta pada akhir 2025. Tingginya penggunaan internet membuka peluang belajar, bekerja, berkarya, dan berkontribusi bagi generasi muda. Namun, kemampuan menilai kredibilitas informasi juga perlu ditingkatkan sebelum menyebarkan konten digital kepada masyarakat.

0: Oh, sapi, api, api. Jangan kok diam dah.
1: Yo, salah mencet.
2: Siapa?

0: Sehari mau bakar sampah itu kah?
1: Iyalah, biar cepat habis tuh. Betul sebiasa bakar nih.
0: Jangan nih, asap itu bukan cuma bau. Ada racun di dalam, bisa bikin sesak napas.
1: Masa? Cuma sampah nih saja mau?
0: Iya, plastik, daun, apalagi yang ada cat kalau dibakar, keluar zat berbahaya. Nanti jatuh di tanah, masuk di air, terakhir katu yang kena.
1: Ada harus. Tiap kali bakar, beta pun mata pari, napas juga rasa berat.
0: Nah itu, lagian bakar sampah sabarang juga sudah dilarang, bisa dapat sanksi.
1: Kalau begitu, beta kasih mati akan api juga.
0: Bagus, lebih baik pilah sampah. Yang basah jadi kompos, yang plastik bawa ke bank sampah.
1: Oke, siap. Mulai dari beta pung rumah.
0: Jangan bakar sampah, jaga udara, jaga katong pung hidup.

kan anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin ya mendorong masyarakat untuk memperkuat literasi digital dengan menerapkan nilai Pancasila. Masyarakat perlu kritis menerima informasi, bijak berinteraksi, serta bertanggung jawab terhadap konten digital yang dibagikan. Pesan ini disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Komdigi bersama Komisi 1 DPR RI bertema budaya bermedia digital. Ia menjelaskan penetrasi internet Indonesia mencapai 81,7% atau sekitar 235,2 juta jiwa di 2026 ini. Nah, peningkatan akses internet ini harus diimbangi kemampuan literasi digital agar masyarakat memahami informasi secara kritis dan tentunya bertanggung jawab.

penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau laut rusak, ikan berkurang. Penghasilan nelayan juga ikut berkurang. Karena itu, mari kita dukung ekonomi biru. Memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian laut. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan membuang sampah ke laut. Lindungi mangrove dan terumbu karang. Dukung kegiatan perikanan yang ramah lingkungan. Ingat, laut yang sehat berarti ekonomi yang kuat. Mari jaga laut kita untuk kehidupan hari ini dan masa depan nanti. Bersama kita, wujudkan ekonomi biru. Laut lestari, ekonomi berseri.

apalagi dengan keadaan yang ada, kebakaran pasti terjadi untuk lahan-lahan yang ada ya. Jaga lingkungan Anda, pendengar, dan pastikan juga membawa halaman Anda, pekarangan, kebun, apalagi daerah-daerah yang memang ada ilalangnya jaga ya. Pastikan warga tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi bisa menimbulkan kebakaran, karena kemarau panjang membuat permukaan tanah menjadi mengering, disertai juga dengan beberapa kawasan yang memang kering, mempermudah kebakaran itu bisa terjadi kapan.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Vilhoyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrived here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4, Emmanuel!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gill juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah, ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: It's a big victory. Ini menang telak.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kita bisa lihat tentang mainkan sepak bola kita inginkan. Jika kita punya bola, jika kita punya bola, untuk dapat bola dapat kembali secara cepatnya. Kita bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Saya setuju, kita menciptakan banyak peluang.
5: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
4: Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus.
5: Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus.
4: Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. And in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain itu.
2: And alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam set main. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi ibu-ibu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi terdekat.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dialogku siang ini request and sharing informasi bersama kami di Pro 1 RI Ambon. Kami temani Anda di sini pendengar. Anda bisa merequest lagu pilihan Anda, bakal saya putarkan untuk kita dengarkan bersama di sini. Yang mana saya buka jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Selamat siang untuk Anda yang mendengar kami di Jawa ya, Wonosobo. Bagaimana keadaannya di siang ini? Cerah pastinya ya di sana.
1: Sungaiku tercemar.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

berikan terkait pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon Maurits Tamaela yang merespon tegas gelombang keluhan dari para sopir truk dan pelaku mobilitas logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM jenis biosolar. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku mengaku akan kembali melakukan pembinaan kepada SPBU apabila menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturannya. Kendati demikian, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramantio Ramadi menegaskan, SPBU di Kota Ambon untuk memastikan proses penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dikatakan, agar penyaluran BBM bersubsidi di SPBU berjalan tepat sasaran dan sesuai kuota yang ditetapkan, perlu dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1 RRI
1: Kita ke
0: Ambon temani Anda ya di jumpa sajian saat ini pendengar. Selamat siang, selamat nikmati suasana santai Anda di sini bersama dengan orang-orang terkasih Anda. Semoga saja kami bisa menjadi teman terbaik Anda untuk menghibur di siang ini dalam lagu pilihan untuk Anda di request and sharing informasi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Amah, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Sebenarnya kalau di ruang santai seru juga ya, ketika menonton televisi, mendengar radio dengan cemilan yang Anda siapkan. Di antaranya mungkin Anda suka dengan yang namanya kacang mete ya. Kacang mete ini tidak hanya menyimpan gurih yang cocok dinikmati saat bersantai, tapi juga menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari membantu menjaga kadar kolesterol hingga mendukung kesehatan tulang dan mata. Nah, kacang yang berasal dari biji buah jambu mete ini dapat menjadi pilihan cemilan bergizi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

Telur adalah salah satu sumber makanan hewani yang kaya akan nutrisi. Selain itu, harganya lebih murah dari protein hewani lain, serta mudah didapat. Telur banyak mengandung protein bermutu tinggi, karena di dalamnya terdapat asam amino esensial yang lengkap. Dalam satu butir telur, mengandung 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, serta vitamin dan mineral. Pada tahun 2000, American Academy of Pediatrics mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemberian telur hingga anak berusia 2 tahun atau menghindari alergi. Namun, pada tahun 2008, mereka mengubah rekomendasi tersebut karena terbukti bahwa menunda pengenalan alergen, salah satunya telur, akan meningkatkan risiko alergi telur pada anak, sehingga telur dapat diberikan sejak awal pemberian MPASI atau 6 bulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian telur satu butir setiap hari sejak bayi berusia 6 bulan memberikan manfaat terhadap peningkatan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak. Jadi,

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Kerjasama ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada jajaran Komando Distrik Militer 1507 Saumlaki. Hal itu dikemukakan pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sekolah Gratis Aduan Lot Berkei Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yusak Wiratan kepada RRI di ruang kerjanya. Hal ini membuktikan jika ada kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Sekolah Gratis Aduan Lot Berkei Saumlaki tersebut. Tidak sebatas rencana, namun Memorandum of Understanding atau MOU telah dibuat, bahkan telah dikirim kepada Komandan Kodim 1507 Saumlaki guna dipelajari dan dikoreksi lebih lanjut. Yang pasti kerjasama ini hampir memasuki tahap final, bahkan realisasinya segera. Dengan begitu kualitas sumber daya manusia pada jajaran Kodim 1507 Saumlaki ke depan akan jauh lebih baik.
2: Kerjasama kita ada ingin untuk kerjasama dengan Kodim dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia di KKT, lebih khusus untuk pihak Kodim 1507 minta untuk kita kerjasama supaya tentara-tentara yang belum S1 mereka selesaikan S1 di sini. Iya, minta Kodim. Sementara sudah MU sementara dikirim untuk dikoreksi oleh Dendimnya sendiri. Yang diminta ini oleh Dendim, bukan dari yang lain-lain. Pada Dendim minta supaya yang lain-lain dalam waktu dekat pasti ada realisasi antara kami dengan Kodim.
1: Sementara itu dari pihak kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar telah aktif mengikuti perkuliahan di bawah lembaga pendidikan tinggi Kristen tersebut. Menurut Pendeta Yusak Wiratan, puluhan personil anggota kepolisian telah dinyatakan menyelesaikan kuliahnya, bahkan sejumlah anggota lainnya saat ini masih menyelesaikan studinya. Hal ini menurut Wiratan, jika lembaga pendidikan Kristen ini semakin dipercaya publik. Aktivitas sejumlah anggota kepolisian dalam hal ini perkuliahan bakal memperoleh gelar diakui Mabes Polri dan bukan kepolisian di tingkat bawah. Itu berarti Stimas siap bersaing dengan sejumlah sekolah tinggi lainnya, bahkan universitas yang sedang beroperasi di daerah Kepulauan Tanimbar.
3: Sosiolog Universitas Patimura Dr. Paulus Cortello mendorong transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja untuk proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan mempersiapkan diri sesuai kebutuhan industri. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia lokal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proyek tersebut. Olehnya itu, potensi kesenjangan keterampilan perlu diantisipasi agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton di sektor ketenaga kerjaan. Meski PSN Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja, dengan komitmen 70% berasal dari tenaga kerja lokal, peluang itu dinilai harus diiringi peningkatan kompetensi masyarakat. Tanpa persiapan yang memadai, tenaga kerja lokal dikhawatirkan hanya akan mengisi posisi pada level pekerjaan berkealian rendah. Menurutnya, INPEX dan SKK Migas perlu menyampaikan kebutuhan tenaga kerja secara terbuka, mulai dari level manajemen menengah hingga pelaksana. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyusun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, SKK Migas, INPEX, dan pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten setempat, di mana kolaborasi tersebut diperlukan agar peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan sebelum proyek memasuki tahap operasional penuh.
4: Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang tel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira kewajiban Pemda adalah menciptakan persyaratan kondisional, memungkinkan melatih skill, sebab yang terjadi hari ini skill gap. Kenapa? Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu. Paling 1-2. Nah, sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%. Dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti?
3: Ia berharap komunikasi yang terbuka antara seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan proyek. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku.
5: Masyarakat yang ada di wilayahnya itu yang memang dalam tanda petik membutuhkan bantuan, itu terdata di situ.
6: Iya.
5: Kemudian di-SK-kan dan dikirim untuk diverifikasi. Itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, setiap bulan.
7: Akurasi data sosial ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Masyarakat yang merasakan kondisi sosial ekonominya layak masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau mengajukan perbaikan data dalam jangka waktu 3 bulan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wendy Pelupesi menjelaskan, desil merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya dan menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan sosial. Untuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan penerima. Khusus PKH, terdapat pula indikator lainnya, seperti keberadaan ibu hamil, lansia maupun penyandang disabilitas dalam keluarga. Masyarakat yang menilai data mereka belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memanfaatkan ruang sangga tersebut. Kesempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki data agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dari program perlindungan sosial. Data awal masyarakat berasal dari musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diteruskan melalui pemerintah daerah hingga ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, pemutakhiran dan pengelompokan desil dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik berdasarkan sejumlah indikator.
6: Ketika dia tidak masuk nama itu di dalam musyawarah desa kelurahan, ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Ada yang lolos di pihak paling dasar seperti itu. Nah, setelah itu tingkatan itu masuk di kementerian, berarti ada lagi verifikator kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menentukan pendesilan. Ketika data itu tidak sesuai, bisa dilakukan sanggah yang tadi saya bilang di tanggal 1 sampai tanggal 10.
8: Iya.
6: Karena di setiap desa kelurahan itu ada operator desa, yang bisa melakukan sanggahan tadi seperti itu. Tetapi ketika melakukan sanggah, ya, tadi kita sampaikan waktu verifikasi itu per 3 bulan sekali. Jadi pasti akan menunggu waktu terverifikasi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Hani Tamtilah itu mengatakan, pihaknya berperan memperkuat akurasi data melalui validasi dan juga pemadanan data kependudukan dengan data sosial ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas masyarakat yang tercatat sebagai calon penerima bantuan sosial dengan kondisi administrasi kependudukannya. Di sisi lain, Yayasan Rumah Generasi menemukan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama yang dialami kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Persoalan administrasi kependudukan termasuk identitas yang belum sesuai atau belum diperbarui dapat mempengaruhi proses verifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu penetapan data, tetapi turut aktif memeriksa kondisi datanya dan memanfaatkan kesempatan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian.
8: Misalnya, tidak ada ruang untuk, kalau saya punya persoalan ini, saya harus kemana? Makanya kalau memang bicara soal desil, harusnya pemerintah desa yang paling kecil di masyarakat itu memahami secara utuh. Jadi tadi, akan ada verifikasi dengan sanggahan, tapi dengan indikator sekian untuk memastikan bahwa sanggahan itu berubah. Nah, itu sebenarnya yang masyarakat butuhkan, termasuk kelompok rentan di masyarakat itu perlu untuk mengetahui bahwa desil ini penempatannya adalah dengan indikator ini, karena masyarakat pasti akan menerima. Tapi tadi, apakah dia paham atau tidak? Nah, itu yang kami temui beberapa yang, kok tiba-tiba data saya berubah?
7: Pemutakhiran data juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, serta kelompok pendamping di tingkat desa dan kelurahan agar proses verifikasi dapat berjalan lebih akurat. Dengan adanya waktu 3 bulan untuk melakukan sanggahan, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, khususnya bagi warga yang merasa layak masuk dalam desil 1 hingga desil 4, namun belum tercatat sesuai kondisi sosial ekonominya.
9: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Ternate. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan berdasarkan pemantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Muslim Muhammad mengatakan, sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Muslim mengatakan, petugas juga juga memberikan perhatian terhadap potensi dampak kebakaran ke kebun dan permukiman warga di Sulamadaha. Kebakaran tidak hanya menghanguskan sampah yang tidak dapat didaur ulang, puluhan karung sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan warga ikut terbakar. Sejumlah peternak sapi bahkan terlihat khawatir lantaran ternak mereka berada di sekitar lokasi saat kebakaran terjadi. Terkait warga yang mengalami kerugian akibat kebakaran, Muslim mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Ternate, termasuk dinas sosial untuk melakukan pendataan dan menentukan langkah penanganan.
10: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman dari dinas sosial, mereka merespon positif, nanti tindak lanjutnya nanti saya.
9: Musli juga menegaskan, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah warga yang terdampak serta kerugian atau kebutuhan yang muncul akibat kebakaran. Menurutnya penanganan kebakaran tidak hanya berfokus pada warga terdampak tetapi juga memastikan operasional TPA tetap berjalan. Sebab proses pembuangan dan pengangkutan sampah dari wilayah kota Ternate harus tetap berlangsung. Untuk itu, kendaraan pengangkutan sampah di akan tetap dilakukan aktivitas pembuangan dengan memperhatikan kondisi dan keamanan lokasi.
10: Nah, tadi juga saya sudah mengarahkan kendaraan untuk segera melakukan pembuangan karena teman-teman juga pada saat melakukan pembuangan sudah harus lagi kembali melakukan pengangkutan.
9: Muslim menambahkan, pengamanan wilayah sekitar TPA menjadi perhatian utama, terutama kawasan yang berpotensi terdampak kobaran api. Sejumlah kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke titik-titik rawan, termasuk kendaraan water cannon milik kepolisian yang diarahkan untuk membantu penginan api dan melindungi kawasan permukiman warga. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemerintah bersama petugas gabungan juga terus melakukan penanganan, sembari mendata warga dan aktivitas masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Ternate.
11: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan Pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram Bagian Timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johanis Titus, para pejabat utama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Seram Bagian Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
11: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
11: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Seram Bagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah.
7: Integrate Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gigan memastikan ketahanan stok energi tetap dijaga untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga perubahan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dalam kondisi optimal, akumulasi stok energi di IT Wayame mampu bertahan sekitar 17 hingga 20 hari ke depan. Dijelaskan, terkait pasokan utama BBM, Terminal Wayame menerima suplai dari RU 5 Balikpapan, sementara RU 4 Cilacap disiapkan sebagai salah satu alternatif pasokan apabila diperlukan.
14: Dari Benyuling.
15: Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari terminal Terminal Wayame. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku. Untuk selanjutnya, kami persilahkan dari Bapak dan Ibu sekalian, apabila internal maupun di eksternal, untuk memastikan bahwa distribusi BBM maupun BBK antar pulau ini tetap berjalan secara aman dan lancar.
14: Menurut Kigan, pola pasukan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan BBM di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan.
16: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
17: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
16: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
18: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
16: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar, meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama ditopang ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, kelompok ikan dan udang memberikan kontribusi penuh terhadap nilai ekspor Maluku selama periode tersebut. Struktur ekspor Maluku masih sangat bergantung pada satu kelompok komoditas karena tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain termasuk bahan bakar mineral atau BBM. Dari sisi negara tujuan, seluruh ekspor Maluku pada Januari hingga Agustus 2026 diarahkan ke kawasan Asia lainnya dengan nilai 39,43 juta US dollar. Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan nilai 37,47 juta US dollar atau 95,06%, sedangkan negara Hong Kong mencapai 1,95 juta US dollar atau 4,94%.
19: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana. Untuk Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,64%, periode yang sama di tahun lalu menjadi 37,48 juta US dollar.
3: Ditambahkan, kegiatan ekspor Maluku selama periode Januari hingga Agustus hanya dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Pelabuhan Yosudarso memberikan kontribusi dominan sebesar 99,16% terhadap total ekspor, terutama melalui pengiriman komoditas ikan dan udang.
14: Pemerintah Kota Ambon memastikan terus hadir dalam menangani setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah kota maupun membantu penanganan di daerah lain yang membutuhkan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah terus menjalankan tugas dalam merespon laporan kebakaran yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk melalui layanan darurat 112 akan ditindaklanjuti secepat mungkin. Dirinya menegaskan, kehadiran pemerintah tidak semata-mata dilihat dari siapa yang datang ke lokasi, tetapi dari tindakan nyata dalam membantu masyarakat dan menangani dampak kebakaran. Wali Kota Ambon juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kekeringan berkepanjangan dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Selain ancaman kebakaran, kondisi udara yang memburuk akibat asap juga menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leasi telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan juga perlindungan kesehatan.
20: Kita lakukan penanganan, kita tidak tinggal diam. Pemerintah hadir di setiap kebakaran yang terjadi. Ya, semua kita lakukan dengan baik. Damkar Kota Ambon melakukan tugasnya dengan baik, BPBD melakukan tugasnya dengan baik, Camat, Kades, Lurah melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya kira pemerintah tidak pernah meninggalkan persoalan kebakaran ini. Tanyalah masyarakat. Setiap kali disampaikan lewat call center darurat 112, pemerintah hadir secepat mungkin. Kehadiran pemerintah bukan soal siapa yang hadir, tapi kehadiran pemerintah untuk bantu masyarakat mengatasi kebakaran, itulah wujud kehadiran pemerintah. Tidak masalah, kita tetap ada dalam keprihatinan yang mendalam soal kebakaran. Kecuali pemerintah kota tidak hadir di titik manapun, bahkan di lokasi di kabupaten lainmu kami ikut membantu. Jadi tidak ada masalah soal itu.
14: Bodewin Watimena juga menambahkan, pemerintah Kota Ambon juga terus memberikan informasi mengenai kondisi udara kepada masyarakat serta membantu kebutuhan warga terdampak, termasuk dalam penyediaan air bersih. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan juga membantu masyarakat ketika terjadi bencana.
3: Pemerintah Kota Ambon mengambil sejumlah langkah untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bantuan dilakukan melalui pembagian masker serta suplai air bersih kepada warga di tengah kondisi kebakaran dan kekeringan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, pembagian masker merupakan bagian dari upaya pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai kondisi udara akibat karhutla. Ia mengimbau warga untuk menggunakan masker sebagai langkah perlindungan di tengah kondisi udara yang terdampak asap. Selain masker, Pemkot Ambon juga membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Bodewin menyebut, suplai air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membantu warga yang terjadi bencana kebakaran. Ditegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani setiap kebakaran yang terjadi. Penanganan dilakukan oleh perangkat terkait termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Kota Ambon.
20: Pemerintah berkewajiban memberikan himbauan, pemerintah menginformasikan tentang bagaimana kondisi udara Kota Ambon hari ini. Itu yang terus dilakukan oleh pemerintah kota. Saya kira kami tidak lalai dalam tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, bertindak pada saat terjadinya kebakaran, membantu masyarakat untuk suplai air bersih, itu tanggung jawab pemerintah.
3: Di sisi lain, Bodewin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi kekeringan yang berkepanjangan disertai angin kencang dapat membuat kebakaran hutan dan lahan lebih mudah terjadi. Pemkot Ambon mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Pemerintah memastikan upaya penanganan, edukasi, serta bantuan kepada masyarakat terdampak akan terus dilakukan.
0: SMA Negeri 3 Ambon melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tuel dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Kunjungan tersebut diikuti sekitar 120 guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon untuk berbagi pengalaman serta program sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tuel, Fata Tukloy, mengatakan kunjungan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagi terkait program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara kedua sekolah.
21: Kunjungan dari SMA Negeri 3 Ambon dengan lama waktu kurang lebih 3 hari. Mereka tujuannya adalah sharing bersama SMA Negeri 1 Tuel. Baik itu sharing bersama OSIS, sharing program kerja, kemudian antar guru mata pelajaran, setelah itu komite. Jadi berbagai agenda itu kemudian disertai dengan kegiatan lomba persahabatan, olahraga, voli, takraw, kemudian ada pentas seni ya sama-sama.
0: Selain berbagi program sekolah, SMA Negeri 3 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Kota Tuel juga akan menggelar berbagai lomba persahabatan seperti bola voli dan sepak takraw serta pagelaran seni. Setelah kegiatan di sekolah, rombongan SMA Negeri 3 Kota Ambon akan mengunjungi sejumlah situs pariwisata di Maluku Tenggara sebelum kembali ke Kota Tuel untuk melakukan kunjungan ke Wali Kota Tuel. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 1 Kota Tuel Matias Watu Melawar mengatakan, pihaknya telah siap menyambut kedatangan guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon. Berbagai persiapan telah dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik.
22: Kita dari SMA 1 Tuel sejak dapat informasi bahwa ada kunjungan dari SMA 3 Ambon, kita siap dalam segala segi untuk menyambut mereka. Dengan berbagai program yang telah kita siapkan untuk nantinya kita sharing bersama, itu juga sudah kita siapkan bersama-sama. Prinsipnya bahwa kalau ada sekolah yang datang ke sini untuk melaksanakan studi banding, berarti bahwa mereka menganggap bahwa kita sudah punya kelebihan-kelebihan yang mesti mereka tiru. Karena itu kita juga sudah siapkan segala sesuatu sehingga yang nanti kita tampilkan ke mereka adalah prestasi-prestasi yang selama ini kita sudah tor.
0: Menurutnya, kedatangan SMA Negeri 3 Ambon menjadi kesempatan bagi SMA 1 Tuel untuk saling berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dibagikan maupun diperoleh selama kunjungan tersebut secara matang. Watu Melawar menilai dipilihnya SMA 1 Kota Tuel sebagai sekolah tujuan dalam kegiatan studi tour menunjukkan adanya kelebihan dan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memberikan manfaat bagi guru dan siswa dari kedua sekolah.
23: Dinas Perhubungan Maluku menegaskan seluruh operator kapal wajib memperhatikan pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa angkutan. Hal ini penting mengingat adanya keluhan dari masyarakat terkait harga tiket yang cukup tinggi tanpa diimbangi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai mengatakan, selain aspek keselamatan pelayaran, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap persoalan tarif yang harusnya berdampak pada kualitas pelayanan di kapal. Penerapan tarif oleh operator angkutan tidak membebani masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memadai, sebab kepuasan pelayanan menjadi hal penting.
24: Terutama menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Itu yang dirindukan oleh pemerintah. Dan bisa kita gunakan dengan baik. Nah, kebaikan itu tadi sudah apa yang kita yakini. Maka kita yakini bahwa yang sudah kita kerjakan pasti akan sukses. Tentu didukung oleh semua teman-teman, oleh pengguna jasa transportasi yang amat sangat menentukan semua fasilitas yang sudah disiapkan. Itu menjadi fasilitas yang bisa dijaga, dirawat secara baik, supaya memiliki umur panjang untuk Maluku Bumbai.
23: Ditanya mengenai pelayanan PT Dharma Indah, Samuel mengaku telah memberikan peringatan kepada pihak operator agar tidak menggunakan kepentingan masyarakat dan kebutuhan transportasi sebagai alasan untuk kepentingan tertentu. Langkah pengawasan dan koordinasi akan terus dilakukan guna memastikan pelayanan transportasi laut kepada masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Maluku. Terkait dengan mekanisme pengajuan deviasi kapal, Samuel menegaskan, setiap pengajuan harus mengikuti mengikuti prosedur yang berlaku dan didukung aspirasi masyarakat. Ia berharap permintaan pelayanan maupun deviasi benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses transportasi, bukan hanya kepentingan pihak tertentu.
9: Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang digelar di Bila Hotel Ternate. Olimpiade ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang menggunakan metode gasing, singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi didampingi Bupati Halmahera Tengah Ikran Malam Sengaji serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. OGN sendiri diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi mengapresiasi kebijakan pemerintah Halmahera Tengah yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan mutakhir. Menurut Sarbin, setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang.
1: Karena di tengah antara guru dan siswa sudah diperlukan cara. Karena kita bersyukur bahwa metode gasing nanti sebagai melengkapi beberapa macam metode dan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil bacaan, literasi dengan melanjutkan. Seperti ini mudah-mudahan para guru terus semangat.
9: Sarbin menegaskan, perkembangan teknologi tidak boleh menggeser posisi guru dalam proses pendidikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi pendidikan, kedudukan guru tetap tidak tergantikan. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai angka dan teknologi, tetapi juga nilai yang harus dibangun antara guru dan siswa. Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap, pelaksanaan OGN dan penerapan metode gasing dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Sarbin juga menyinggung prestasi Halmahera Tengah yang mampu meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tingkat internasional. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengadopsi metode gasing, sehingga pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik. Sarbin mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan masih banyak orang yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan cenderung dihindari. Karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan dinilai penting untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika. Melalui Olimpiade Gasing Nasional, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat berinovasi dalam pendidikan terus berkembang dan melahirkan lebih banyak siswa berprestasi dari daerah tersebut.
11: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur meminta pemerintah kabupaten dan DPRD memprioritaskan anggaran untuk penguatan RSUD Bula pada tahun 2027. Ketua DPD KNPI Irwan Derlen mengatakan RSUD Bula memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah yang melayani masyarakat dari berbagai kecamatan termasuk wilayah Kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas. Menurut Irwan Derlen, penguatan RSUD Bula diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan berkelanjutan. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Seram Bagian Timur ini juga menyoroti kondisi geografis Seram Bagian Timur yang menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat maupun laut untuk mendapatkan pelayanan rujukan di Bula. Sebab itu Irwan meminta pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan dokter spesialis, obat-obatan, bahan medis, peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang. Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Rudi Rumodar menegaskan dalam kebijakan anggaran 2027, dukungan anggaran mesti diarahkan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sejumlah kebutuhan yang dinilainya perlu diperkuat antara lain ketersediaan obat dan bahan medis, operasional pelayanan, pemeliharaan serta pengembangan alat kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga dukungan terhadap ketersediaan dokter spesialis. Rudi juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Bula. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menjaga motivasi dan keberlangsungan pelayanan sekaligus membantu memperhatikan tenaga kesehatan agar tetap bertugas secara maksimal.
3: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM yang mampu menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim, terutama untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, pembangunan infrastruktur air minum perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. SPAM menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus dipersiapkan agar tetap mampu melayani masyarakat di tengah perubahan kondisi pesisir, mengingat sekitar 80% desa di Maluku berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Dikatakan, dampak kenaikan permukaan laut juga berpotensi meluas ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, perencanaan pembangunan di Maluku diarahkan untuk memperhitungkan resiko perubahan iklim sejak tahap awal.
2: Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks resiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
3: Ditambahkan, pemerintah Provinsi Maluku terus membuka peluang kemitraan untuk mendukung berbagai program menghadapi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur air minum diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar, sekaligus meningkatkan ketahanan desa-desa pesisir menghadapi perubahan lingkungan.
4: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu? Kami

Tak lama bermalam minggu, Stefan Pasaribu dengan lagunya ya yang bersan kita dengar. Beragam satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Komunikasi langsung antara masyarakat dan kepolisian menjadi salah satu upaya ya untuk memperbaiki pelayanan publik sekaligus mencegah konflik keamanan berkembang menjadi konflik. Mencegah persoalan keamanan berkembang menjadi konflik. Hal itu menjadi perhatian Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando saat bersilaturahmi dengan pemerintah desa Luhu dan perwakilan masyarakat kecamatan Huamual. Dan berdasarkan informasi dalam pertemuan tersebut, pendengar, Kapolres meminta Kapolsek Huamual itu El Soplani Tesa menindaklanjuti masukan masyarakat dan memaksimalkan pelayanan kepada warga. Kapolres juga menekankan pentingnya evaluasi apabila terdapat kendala dalam penanganan laporan masyarakat. Ia meminta agar persoalan yang menghambat pelayanan segera disampaikan kepadanya sehingga dapat dievaluasi

Setiap anak Indonesia berhak tumbuh sehat dan kuat. Tapi, tahukah Anda, 1 dari 3 anak di Indonesia berisiko terkena stunting, gangguan pertumbuhan yang bisa menghambat masa depan mereka. Stunting bisa dicegah dengan menjaga asupan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif, dan memberikan makanan tambahan yang bergizi bagi anak-anak. Dengan perhatian kita, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat dan kuat, siap membangun masa depan yang lebih baik.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemkot Daerah DPRD Kota Ambon berencana berkoordinasi dengan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Gubernur Maluku guna merumuskan kebijakan transisi terkait penutupan sejumlah lokasi tambang batuan atau galian C. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman kelangkaan pasir dan batu yang kini mendesak untuk kebutuhan pembangunan di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila mengatakan, penutupan dilakukan karena tambang-tambang tersebut diketahui belum mengantongi izin produksi. Kendati aturan hukum dan regulasi tetap menjadi acuan utama, DPRD menilai jeda waktu penungguan izin resmi dari Dinas ESDM Provinsi Maluku berpotensi memicu dampak sosial dan ekonomi yang meluas jika tidak segera diberi solusi sementara. Politisi Nasdem itu menyatakan, selain menghentikan pasokan material ke masyarakat dan proyek konstruksi, penutupan tambang ini turut mengancam mata pencarian warga yang bergantung pada sektor tersebut, termasuk para pekerja tambang, buruh hingga para sopir truk.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

Berikutnya untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Pendengar, Kota Ambon bersiap menjadi tuan rumah kegiatan rohani berskala internasional Maluku Bermazmur 2026. Digagas komunitas orang Ambon di Belanda bersama sejumlah tokoh rohani dan pakar kepemimpinan dari berbagai negara. Kegiatan ini pendengar menargetkan kehadiran sekitar 17.000 orang pada 22 hingga 23 Oktober di Stadion Mandala Remaja, Karang Panjang Ambon. Ketua Panitia Maluku Bermazmur 2026, Grizzly Berhitu, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi momentum pujian dan doa bersama, tetapi juga kesempatan memperkenalkan Ambon dan Maluku kepada masyarakat internasional.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tahukah Anda mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada pergi? Ternyata para peneliti telah lama melakukan penelitian terkait hal ini untuk menemukan penyebabnya. Dan mereka menyebut fenomena ini sebagai return trip effect, di mana saat perjalanan pergi akan terasa lebih lama karena otak kita cenderung lebih fokus, sehingga persepsi otak terhadap waktu pun menjadi lebih lama. Sedangkan saat perjalanan pulang dan melewati jalur yang sama, maka otak kita akan merasa sudah terbiasa dengan kondisi jalanan yang ditempuh. Dengan begitu, otak kita tidak akan terlalu fokus, yang berimbas pada persepsi otak terhadap waktu yang menjadi lebih singkat. Dan fenomena ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat biasa yang dilalui setiap hari.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

Dale, que vamos, dale.

0: Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Dan saya Josri akan berakhir menemani Anda hingga pukul 17 ini. Setelah itu bakal ditemani oleh teman saya yang lain ya, hingga malam nanti pada pukul 24. Nikmati suasana akhir pekan di saat ini, besok sudah mulai beraktivitas lagi. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda bisa menjadi teman terbaik Anda di hari libur Anda di saat ini. Selamat sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Sebanyak 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku terus didalami penyidik di Treskrimum Polda Maluku. Penyidikan kasus tersebut kini memasuki tahap pengembangan setelah polisi menetapkan dan menahan 3 tersangka. Tak hanya mengusut hilangnya ratusan kilogram material berbahaya itu, penyidik juga mulai mengembangkan perkara hingga ke Kabupaten Seram bagian barat. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi melalui Kasih Penmas AKP Imelda Haurisa. Menurut Imelda, penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat dalam hilangnya merkuri tersebut.
1: Sekian Cek Fakta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop cover hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana motif batik.

Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kalian informasi dan inspirasi sore ini pendengar. Saya Susan yang masih terus hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

Dukungan kita terhadap ketahanan pangan nasional sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini. Dengan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki produk lokal demi ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

0: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus, rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Informasi untuk Anda bahwa sekitar 120 warga gereja lanjut usia mengikuti pemeriksaan kesehatan dalam program Gampi Mengabdi 2026 di Negeri Nolotan Itawaka, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini pendengar melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura bersama tenaga medis Puskesmas Hatawanu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekretaris DPD Gamki Maluku Francina Latumahina mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting bagi lansia untuk mendeteksi resiko penyakit sejak dini. Hipertensi, diabetes, dan gangguan kadar kolesterol perlu diwaspadai karena dapat berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Kolaborasi antara perguruan tinggi, Fakultas Pelayanan Kesehatan, dan organisasi kepemudaan ini juga menjadi sarana edukasi bagi warga mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan dini diharapkan membantu peserta memperoleh konsultasi dan tidak lanjut medis dan tindak lanjut medis sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Melalui Gamki Mengabdi 2026, Gampi mendorong keterlibatan keluarga, gereja, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperhatikan kesejahteraan lansia, karena ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi warga senior di Negeri Nolot dan Itawaka.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih menikmati berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda di sore ini ya. Kami akhiri berbagai informasi di saat ini pendengar, dan kami akan hadirkan untuk Anda Beduk Adzan Maghrib untuk pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Di pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya,

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Allah. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, kami akhiri untuk Anda ya pendengar dengan lagu-lagu Islam yang sudah menemani Anda di saat ini pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kami kembali menemani Anda di malam ini ya dengan musik dan informasi untuk Anda nikmati di saat ini.
1: 4921.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

man. This is a story about the girls that we saw.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda saat ini ya. Kami akhiri lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda ya di saat ini, dan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Tanggapan Manusia Terhadap Keselamatan Yang Dijanjikan Tuhan, bersama Bapak Pendeta Yoseriel D. Wokanubun.
1: Cumalah hayak bisa cepat main kuda-kudaan, tangan segera kuayu.
2: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911 311 511 3831.

0: Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwut Wokanubun dengan tema Tanggapan manusia terhadap keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kelimpahan rahmat-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau kembali menggugah hati kami lewat sabdamu, lewat firmanmu yang kami dengar dan kami renungkan. Urapilah kami dengan rahmat kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh kami hidupi, kami laksanakan sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 10. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini kita dengar, Yesus membuat satu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan ini dimaksudkan untuk menjelaskan orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tentunya kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah kerajaan surga sebagai gambar eran eskatologis, yaitu yang akan kita alami nanti setelah kita tiada dari bumi ini atau zaman parusia. Tetapi juga dimaksudkan di sini adalah bagaimana orang mengalami dan mendapatkan hidupnya dalam persekutuan dengan Allah. Kita semua berharap untuk hidup kita berada dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga rahmat belas kasih juga kita alami. Dan itu kita alami jika kita seperti ranting-ranting yang senantiasa menyatu dengan pokok anggur. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar dari Ambon yang berbahagia, dari pihak Allah, Tuhan mengasihi dan mencintai semua orang. Tuhan senantiasa merahmati, dan tidak ada yang Tuhan kehendaki supaya ia binasa. Kehendak Tuhan ini digambarkan dengan seorang raja yang menjadi tuan pesta, yang menyelenggarakan pesta perkawinan dan menyebarkan undangan untuk boleh diikuti oleh orang dan mengambil bagian di dalamnya. Orang akan mengalami perhatian dan kasihnya. Persoalannya bagaimana tanggapan orang-orang terhadap undangan yang diberikan, yang disebarkan. Manusia kerap terlalu banyak menyibukkan diri dengan hal-hal lain, kerap tidak fokus, kerap berdalil, kerap membuat rupa-rupa alasan untuk menghindar, mengingkari, menjauhkan diri dari tawaran keselamatan yang senantiasa disediakan, dijanjikan Tuhan kepada manusia. Kita tidak dapat menghadiri misa dan ibadah karena alasan kurang sehat. Tetapi faktanya kita dapat menghabiskan banyak waktu untuk nonton dan hal lain. Kita kerap tidak dapat memberikan perhatian mengunjungi orang lain yang sakit atau siapa saja yang membutuhkan perhatian kita. Atau kita juga tidak memberikan waktu untuk menghadiri kegiatan atau pertemuan-pertemuan penting yang berhubungan dengan bagaimana kita berbuat sesuatu untuk orang lain dengan alasan bahwa kita tidak punya banyak kesempatan. Tetapi pada kenyataannya, kita banyak menghabiskan banyak waktu di rumah kopi dan kegiatan-kegiatan lain yang hanya berorientasi pada kepentingan dan kesenangan diri. Hal ini digambarkan dengan bacaan Injil yang hari ini kita dengar. Jamuan telah siap, tetapi para penerima undangan itu memungkiri undangan itu dengan alasan mengurus ladang, mengurus usaha. Bahkan ada yang kembali menghukum dan memperlakukan para utusan dari raja yang mempunyai pesta dengan tidak wajar. Perilaku orang-orang seperti ini tentunya akan dihukum. Dan hukumannya bukan karena semata-mata hukuman langsung dari tuan pesta. Walaupun itu terjadi, tetapi selebihnya daripada itu ialah bahwa orang-orang tersebut tidak dapat menerima mengalami belas kasih dari tuan pesta itu karena mereka memungkiri menjauhkan diri dari undangan yang ada. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar dari Ambon yang berbahagia, Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Tapi bagaimana tanggapan kita untuk boleh mengambil bagian dalam kasih, dalam cinta Tuhan itu? Ibarat seorang ibu yang begitu mengasihi dan mencintai anak-anaknya, karena itu senantiasa menyediakan makanan minuman di meja makan. Namun persoalan apakah anak-anak itu mau makan atau tidak? Jika tidak makan, ibu yang menyediakannya pasti kesal. Tetapi bahwa anak itu pasti juga akan menderita, lapar, bahkan mungkin akan menimbulkan penyakit. Bukan karena ibu tidak mengasihi dan mencintainya,
1: tapi ia sendiri memungkiri dirinya dari belas kasih Tuhan, dari belas kasih ibunya yang telah menyediakan makanan baginya. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang mengimani Yesus. Jalan keselamatan telah kita terima. Semoga tawaran Tuhan yang senantiasa kita terima, yang kita dengar, kita mau menanggapi sungguh-sungguh dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jangan sampai orang-orang yang sekalipun tidak pernah memahami Yesus, tidak mengimaninya, tetapi apa yang dikehendaki oleh Yesus, mereka hidupi, mereka laksanakan, mereka tampakkan dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini dalam bacaan Injil dapat digambarkan, diibaratkan seperti orang-orang yang ditemukan di persimpangan-persimpangan jalan. Mereka lah yang datang dan memenuhi undangan pesta yang disediakan oleh Raja, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil ini. Mari saudara-saudari, kita menanggapi rahmat Tuhan yang kita terima, terutama rahmat keselamatan yang telah Tuhan Allah sediakan bagi kita lewat Yesus Kristus yang telah datang.

Dengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda. Dan kami akhiri lagu-lagu religi Katolik untuk Anda pendengar di malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda mini drama di malam ini dengan judul Kriuk di balik doa ibu bersama RRI Maulaboh.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Kita packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Burika bu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

This is a story about a girl that we saw.

0: Man, you know the girl that we saw? Gue pengen si Sophia tau. Gue mau ngomongin Tessa tau. Bulan Guritno.
1: Malah
0: gimana? Gak tau men.
2: RRI Ambon 105,1 FM. Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 3831.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi-informasi untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan Gunung Nona Kota Ambon. Upaya pencegahan ini dinilai penting karena penanganan karhutla membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Anggota Damkar Kota Ambon, Glenn Marwanaya, saat dikonfirmasi RRI di lokasi kebakaran mengatakan bahwa proses pemadaman tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena kondisi tersebut semakin menyulitkan petugas apabila api telah meluas, terutama di kawasan dengan karakteristik lahan yang mudah terbakar. Glenn menegaskan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Langkah sederhana seperti ini, tidak membakar sampah di lahan terbuka atau kawasan hutan, dapat membantu mengurangi risiko kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun menyalakan api unggun di kawasan rawan kebakaran, terutama saat cuaca kering dan angin tertiup kencang. Jika terpaksa menyalakan api, warga harus memastikan lokasinya aman, jauh dari bahan mudah terbakar, serta tidak meninggalkan tanpa pengawasan. Sebelum meninggalkan lokasi, masyarakat diimbau memastikan api unggun benar-benar padam dan tidak menyisakan bara yang berpotensi memicu kebakaran. Melalui kepedulian bersama dan kebiasaan yang lebih aman, risiko karhutla di kawasan Gunung Nona dan wilayah lain Kota Ambon diharapkan dapat ditekan.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. Dua, prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. Tiga, syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. Dua, masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: CPN 8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi ini sudah merupakan standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya kesiakan gratis.
2: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.
3: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada. Kami kembali lagi ya, hadir pada pagi Anda di malam hari ini selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik, pendengar, saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda di malam ini ya. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda pendengar semua yang sampai saat ini ada bersama kami ya. Menanti berbagai acara yang kami hadirkan untuk Anda, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang sudah kami hadirkan menemani Anda, semoga bermanfaat dan menambah informasi penting ya untuk Anda pendengar di hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk pendengar semua yang pengen bergabung ya di ruang rindu malam hari ini, kami akan membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini. Saya Susan masih tetap setia menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
4: Di daun yang ikut, ruang rindu Pro 1 RRI Ambon.

Dan pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Tempo Dolo dari tahun 90-an untuk Anda pendengar yang punya hobi mendengarkan lagu-lagu Tempo Dolo. Di sini ada Hetikos Endang, ada Betaria Sonata, Black Sweet, tidak lupa juga Christine Panjaitan, Hervey Maleholo, Ruth Sahanaya, dan masih ada lagi penyanyi-penyanyi tahun 90-an yang siap menghibur suasana malam Anda dimanapun berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu hadir untuk Anda.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 3834921.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk Anda malam hari ini. Apa kabar kita semua yang sedang menikmati lagu-lagu dari tahun 90-an ya? Sudah menemani Anda semua di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan kita tahu bahwa keadaan kita sekarang ini ya tidak baik-baik saja karena terjadi kebakaran di mana-mana, hutan seputaran Kota Ambon dan sekitarnya terbakar ya. Otomatis kita sebagai masyarakat juga harus waspada, harus memperhatikan keselamatan dan harus bersama-sama pemerintah memberantas kebakaran yang terjadi, harus menekan ya. Sehingga semua yang terjadi itu tidak terjadi lagi kalau kita sama-sama melibatkan diri memperhatikan hutan-hutan yang terbakar. Sehingga kita yang punya kebiasaan untuk membuang puntung rokok misalnya di hutan dan terjadi kebakaran, ataupun kita yang membakar lahan juga harus kita hentikan mulai dari sekarang ya. Baik, kita masih menemani Anda di saat ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Tembang-tembang tempo dolo masih terus menemani Anda di malam hari ini.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911 311 511 383 4921.

RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon. Telepon 0911 311 511 383 4921.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu terakhir September Ceria yang baru saja menemani pendengar semua di malam ini yang merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di hari ini ya pendengar, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kita berpisah di malam hari ini, semoga apa yang kami sajikan dari pagi hingga malam hari ini bermanfaat untuk Anda semua pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Susan menemani Anda di malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kita berpisah di malam hari ini. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1. Terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Pendengar kami untuk Anda di hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 melalui Pemancar FM 1 MHz AM 720 kHz. Di saat ini pendengar hingga malam nanti, dan saya Jose Rui bakal temani Anda hingga pukul 11. Untuk Anda umat Buddha, selamat pagi. Apa kabar untuk Anda di saat ini? Ada sajian kami untuk Anda pendengar umat Buddha hingga jam 6 nanti. Mutiara pagi dengan renungan yang akan kita ikuti bersama mengenai khotbah tentang pemutaran roda dharma bersama Bapak Bande. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sutta, Sutta tentang pemutaran roda Dhamma.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Demikian telah saya dengar, suatu ketika Sang Bhagawa bersemayam di taman rusa Isipatana dekat kota Varanasi. Saat itulah Sang Bhagawa memanggil Pancawakya Bhikkhu.
2: Para bhikkhu, ada dua hal ekstrim yang tidak patut dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan rumah sebagai petapa, yakni menuruti kesenangan hawa nafsu terhadap hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, yang rendah, duniawi, yang dilakukan oleh mereka yang bodoh, yang tidak luhur, dan tidak berfaedah, melakukan penyiksaan diri, yang menyakitkan, yang tidak luhur, dan tidak berfaedah.
3: Oh para bhikkhu, jalan tengah yang terhindar dari kedua jalan ekstrim itu, yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana.
4: Apakah, oh para bhikkhu, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana itu?
5: Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan benar.
6: Itulah, oh para bhikkhu, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana.
7: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang penderitaan, yakni kelahiran adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, dan keputusasaan adalah penderitaan.
8: Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah penderitaan. Terpisah dari yang disenangi adalah penderitaan. Tidak mendapat apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, lima gugusan pembentuk penyebab kemelekatan adalah penderitaan.
9: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan, yakni kegandrungan inilah yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran, yang menggemari objek di sana sini, yakni
10: kegandrungan terhadap nafsu indrawi, kegandrungan yang meliputi pandangan kekekalan, kegandrungan yang meliputi pandangan kemusnahan.
11: Inilah, oh para biku, kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan, yakni musnahnya kegandrungan tersebut tanpa sisa karena lenyapnya nafsu, terlepasnya kegandrungan, tertolaknya kegandrungan, terbebas dari kegandrungan, tak terikat oleh kegandrungan.
1: Inilah, oh para biku, kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan. Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yakni pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan benar.
12: Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa
13: ini adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. Kebenaran Arya tentang penderitaan ini patut dikenali. Kebenaran Arya tentang penderitaan ini telah dikenali.
14: Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa
15: ini adalah kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan. Kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan ini patut dilenyapkan. Kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan ini telah dilenyapkan.
3: Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa
16: ini adalah kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan. Kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan ini patut dicapai. Kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan ini telah dicapai.
17: Oh para biku, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa
18: ini adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan. Kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini patut dikembangkan. Kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini telah dikembangkan.
19: Oh para biku, selama pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya tentang empat kebenaran Arya yang terdiri dari 3 putaran, 12 ciri yang ada pada tata gata belum sempurna, tidak akanlah, oh para biku,
20: Tata menyatakan diri sebagai orang yang mencapai penangan sempurna oleh diri sendiri dan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam berakhir, bersama dengan lingkungan para samana, brahmana, dewa, dan manusianya.
21: Akan tetapi, oh para biku, ketika pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya tentang empat kebenaran Arya yang terdiri dari tiga putaran. 12 ciri yang ada pada Tathagata telah sempurna. Pada saat itulah, oh para bhikkhu,
0: Tathagata menyatakan diri sebagai orang yang mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Nanti ada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam brahma, bersama dengan himpunan para samana, brahmana, dewa, dan manusianya.
2: Timbullah dalam diri Tathagata pengetahuan dan pengertian bahwa tak tergoncangkan kebebasan batinku. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Kini tidak ada tumimba lahir lagi.
22: Inilah sabda Sang Bhagawa. Para bhikkhu Pancawardhiya merasa puas dan bersuka cita atas sabda Sang Bhagawa.
23: Ketika sabda ini disampaikan, timbullah pada yang Arya Kondanya mata dhamma yang bersih tanpa noda, bahwa segala sesuatu yang muncul karena faktor pembentuk, semuanya itu wajar mengalami kemusnahan.
24: Ketika roda dhamma ini diputar oleh Sang Bhagawa, para dewa bumi berseru mengumandangkan suara.
25: Itulah roda dhamma nan tiada taranya telah diputar oleh Sang Bhagawa di taman rusa Isipatana dekat kota Baranasi yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia.
24: Mendengar ucapan dewa-dewa bumi, para dewa satu maharajika berseru mengumandangkan suara.
26: Mendengar ucapan dewa-dewa satu maharajika, para dewa tawatimsa berseru mengumandangkan suara.
24: Mendengar ucapan dewa-dewa tawatimsa, para dewa yama berseru mengumandangkan suara.
27: Mendengar ucapan dewa-dewa yama, para dewa kusita berseru mengumandangkan suara.
28: Mendengar ucapan dewa-dewa tusita, para dewa nimanarati berseru mengumandangkan suara.
29: Mendengar ucapan dewa-dewa nimanarati, para dewa para nimita wasawati berseru mengumandangkan suara.
30: Mendengar ucapan dewa-dewa para nimita wasawati, para dewa yang bersemayam di alam brahma berseru mengumandangkan suara.
31: Itulah roda dhamma yang diberikan kepada kita oleh Sang Bhagawa di taman rusa dekat kota Baranasi yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapapun di dunia.
1: Demikianlah pada saat itu juga suara berkumandang hingga menembus ke alam brahma. Serentak 10.000 tingkat alam berguncang, bergeletar, bergoyah, dan sinar gilang gemilang yang tiada taranya muncul di dunia melebihi kemampuan cahaya kedewaan.
25: Pada saat itu Sang Bhagawa berseru, Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti. Saudara, Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Karena itulah yang Arya Kondanya memperoleh sebutan Anya Kondanya, Kondanya yang telah mengerti.

berkata, "Mari kita bangun dan bersyukur, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu, marilah bersyukur."

Aku adalah pemilik karmaku. Aku mewarisi karmaku. Aku lahir dari karmaku. Aku terkait dengan karmaku. Aku hidup didukung oleh karmaku. Karma apapun yang aku buat, apakah baik atau jahat, itu akan aku warisi.

0: siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi di mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: saat kan data kan berubah, walaupun itu orang ada. Hari ini orang bisa sama jual, sama ya lah itu ada yang ini belum karena aku lagi itu. Ini sudah itu, walaupun di pasukan di mana itu.
1: Buat ekonomi maluku yang inklusif, tahun ini semangat tersebut ingin

0: pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Sorumi. Inilah dinamika Maluku edisi pagi ini, pendengar, kita di Senin 12 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kepolisian Resor Seram bagian Barat bergerak cepat menuntaskan 3 kasus kejahatan seksual anak dan eksploitasi seksual yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam konferensi pers di Aula Mapolres SBB, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan bahwa jajaran penyidik Satreskrim saat ini tengah merampungkan administrasi penyidikan agar berkas ketiga perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum JPU. 3 perkara tersebut melibatkan 3 tersangka berbeda di lokasi terpisah. Kasus pertama terjadi di Desa Honitetu dengan tersangka pria berinisial HM berusia 37 tahun. Kasus kedua bertempat di Desa Kamal dengan tersangka KT berusia 48 tahun yang dijerat pasal berlapis terkait KUHP dan Undang-Undang PKDRT. Sementara, kasus ketiga merupakan dugaan eksploitasi seksual di Dusun Hulung, Desa Iha, dengan menetapkan pria berinisial AJ berusia 26 tahun sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti kunci termasuk hasil visum et reptum dan pakaian korban, serta memeriksa sejumlah saksi dari ketiga tempat perkara terjadi. Polres SBB berkomitmen menyelesaikan seluruh rangkaian penyidikan secara transparan dan seluruh prosedur hukum yang berlaku guna memastikan para pelaku mendapatkan sanksi hukum setimpal dan memberikan keadilan bagi para korban. Pendengar, 3 warga dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan laut menggunakan speedboat dari Desa Air Kasar, Kecamatan Tutuk Tolu menuju Desa Usun, Kecamatan Pulau Gom, Kabupaten Seram bagian Timur. Ketiga korban yakni Aci Rumadai, Lahya Rumalolas, dan Ramon Rumbaru diketahui bertolak sejak Sabtu pagi 10 Oktober. Namun, hingga kemarin ketiganya belum kunjung sampai di tujuan dan ponsel mereka sudah tidak dapat dihubungi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan dari Basarnas Satuan Polairut Polres Seram bagian Timur, Polairut, Polda Maluku, serta pemerintah desa setempat langsung menggelar operasi pencarian menggunakan satu unit RIB milik Basarnas di bawah pimpinan Sukri Pati. Petugas menyisir sejumlah titik perairan potensial mulai dari kawasan perairan Tutuk Tolu, Seram Timur, hingga perairan Pulau Gorom. Kasat Polairut Polres SBT Ibda Rido Nampasnea menyatakan proses pencarian terus dimaksimalkan dengan harapan para korban dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Pihak kepolisian juga mengimbau warga yang melakukan aktivitas pelayaran agar senantiasa memperhatikan kondisi cuaca. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus membenahi pengelolaan pasar melalui penataan pedagang, pembaruan data, serta penerapan sistem penagihan retribusi secara non-tunai menggunakan perangkat mobile point of sale atau MPOS. Berikut dilaporkan Rauda Utana.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon menyiapkan perluasan sistem penagihan retribusi pasar secara non-tunai menggunakan perangkat MPOS ke sejumlah pasar yang dikelola pemerintah daerah. Sistem ini bertujuan memastikan data pedagang dan kewajiban retribusi tercatat dengan baik sekaligus meminimalkan potensi persoalan dalam proses penagihan. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Pastorelia Hahizari, menjelaskan penerapan sistem non-tunai telah dilakukan sejak 2023 di Pasar Rumah Tiga, Pasar Waiheru, serta pedagang kaki lima di belakang Ambon Plaza. Kedepan, penerapannya akan diperluas ke pasar-pasar lainnya. Melalui sistem tersebut, pembayaran retribusi akan langsung masuk ke kas daerah sehingga proses penagihan diharapkan lebih transparan dan juga akuntabel. Selain digitalisasi, Disperindak juga menyoroti persoalan pedagang yang berjualan di luar area pasar hingga menggunakan badan jalan. Pemerintah Pemerintah menilai penataan pedagang perlu dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, sebab penarikan retribusi terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan dikhawatirkan justru dianggap sebagai pembenaran atas aktivitas tersebut. Sementara itu, besaran retribusi pasar disesuaikan dengan luas tempat yang digunakan pedagang. Dengan tarif Rp2.000 per meter persegi, pedagang yang menggunakan tempat seluas 20 meter persegi dikenakan retribusi Rp40.000. Sementara tempat seluas 50 meter persegi dikenakan Rp100.000.
2: Setiap saat kan data kan berubah, walaupun itu orang ada. Hari ini orang bisa sama jual. Sabar ya Allah, itu ada yang ini belum karena kata lagi itu. Jadi suruh itu orang pun pas masa di bank. Mau putu yang terkait yang untung penagihan.
3: Oh, retribusi, untungnya itu.
2: Nah, itu. Setelah itu kan nunggu. Nah, menawar data semua semasa itu, penagihan untungnya itu. Itu juga sudah untuk tiga pasar, tuh, termasuk belakang amplas ini. PKR belakang amplas. Kapan kemarin kan sudah panjang, dan itu kan seluruh OPD ya.
1: Disperindak juga terus memperbarui data pedagang untuk menyesuaikan perubahan aktivitas perdagangan dan keberadaan pedagang baru. Melalui penataan pasar, pembaruan data dan juga digitalisasi retribusi, pemerintah Kota Ambon berharap pengelolaan pasar semakin tertib dan juga transparan sekaligus meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD. Rauda Utana melaporkan.
0: Maraknya peredaran minuman keras di Kecamatan Hua Mual yang kerap menjadi pemicu konflik antar warga mendapat perhatian serius dari jajaran kepolisian Resor Seram Bagian Barat. Menanggapi keluhan tersebut, Kapolres SBP AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran miras secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum Polres SBP tanpa terkecuali. Komitmen ini disampaikan Kapolres saat menggelar silaturahmi bersama pemerintah Desa Luhu dan tokoh masyarakat di kediaman Kepala Desa Luhu HABG Gani Kaliki. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak buruk miras terhadap ketertiban umum. Kapolres pun meminta masyarakat untuk tidak membiarkan potensi gangguan keamanan meluas dan segera melapor setiap indikasi peredaran miras kepada pihak kepolisian. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan yang mengancam permukiman warga di Jalan Poros Bandara Ibra Langgur. Menerima laporan warga, Regu Siaga 3 Damkar Malra langsung mengerahkan satu unit armada mobil pemadam bersama belasan personil ke lokasi kejadian. Berkat aksi sigap petugas, kobaran api berhasil dikuasai dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu 1 jam tanpa menimbulkan kobaran jiwa maupun kerugian material. Meski api berhasil dipadamkan, maraknya kebakaran lahan dalam beberapa hari terakhir kini mulai berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Lahan yang terbakar menyebabkan kabut asap kembali menyelimuti wilayah Langgur dan sekitarnya.

0: berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan PT Pelni Cabang Tual menyediakan layanan pendampingan khusus bagi calon penumpang yang belum memahami penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan sistem pembelian tiket kapal laut yang kini beralih sepenuhnya ke layanan digital. Kepala Pelni Cabang Tual Agus Herianta menjelaskan bahwa petugas di loket depan siap memandu warga yang kesulitan mulai dari proses pengunduhan aplikasi hingga tahap transaksi. Selain membantu pembelian tiket, petugas juga memberikan edukasi secara bertahap agar calon penumpang nantinya dapat melakukan pemesan tiket secara mandiri dari mana saja. Penjabat Ohoy Ohoy Lilir Laurentius Letsoin memberikan teguran keras terkait tingkat kedisiplinan seluruh perangkat desa atau Ohoy di wilayahnya. Penegasan tersebut disampaikan Laurentius di sela-sela kegiatan pembagian bantuan langsung tunai BLT serta penyerahan hak-hak aparat di Ohoy Ohoy Lilir. Ia menyayangkan minimnya tingkat kehadiran aparat desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan meminta komitmen nyata dari seluruh jajaran. Dalam arahannya, pejabat Ohoy menegaskan agar aparat yang tidak aktif dan tidak mendukung program Ohoy untuk mengundurkan diri secara terhormat. Ia juga meminta komitmen dan pernyataan sikap tertulis dari seluruh unsur perangkat Ohoy apakah bersedia melanjutkan pengabdian sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Langkah tegas ini diambil demi memastikan jalannya roda pemerintahan serta tercapainya target pembangunan Ohoy Ohoy Lilir untuk 5 tahun ke depan. Di kegiatan Maluku Manggurebe, Deputi Gubernur Bank Indonesia mendorong UMKM Maluku naik kelas dan perluas akses pasar. Berikut laporan Sahira Sangaji.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menggelar perhelatan tahunan Maluku Manggurebe ke-6 tahun 2026 di Taman Patimura Kota Ambon. Gelaran ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan regional. Mengusung tema Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian karya kreatif Indonesia di tengah daerah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwadono hadir secara virtual membuka kegiatan bergengsi ini. Ia menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan Maluku Manggurebe 2026. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Maluku yang perlu terus didukung melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, hingga modernisasi usaha.
2: Buat ekonomi Maluku yang inklusif. Tahun ini semangat tersebut ingin kita bawa satu langkah lebih maju. Maluku Manggurebe tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan

0: saya memberikan tiga pesan utama. Pertama, mari kita ubah potensi Maluku menjadi nilai tambah. Maluku memiliki kekayaan alam dan budaya dari hasil perikanan dan perkebunan,
1: Melalui gerakan Maluku Manggurebe, Bank Indonesia berkomitmen memberikan ruang bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperluas jejaring bisnis, meningkatkan daya saing produk, serta mempercepat digitalisasi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan puluhan booth pameran UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia, mencakup sektor kuliner, kriya, fashion, hingga produk unggulan daerah lainnya. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan berbagai agenda pendukung seperti talk show, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, workshop, kompetisi lokal, hingga kampanye perluasan transaksi digital menggunakan QRIS. Thomas berharap sinergi yang terjalin melalui Maluku Manggurebe 2026 dapat mengakselerasi kapasitas UMKM Maluku agar tidak hanya mampu menguasai pasar lokal, tetapi juga menembus pasar nasional maupun ekspor. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, harga komoditas tomat di sejumlah kabupaten dan kota seprovinsi Maluku menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Berdasarkan data pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, harga komoditas pangan tersebut terpantau sangat jauh di pasar tradisional, yakni berkisar antara Rp5.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kabupaten Buru mencatat harga tomat terendah seprovinsi Maluku di angka Rp5.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menembus Rp30.000 per kilogram. Untuk wilayah ibu kota provinsi, Kota Ambon bersama Maluku Tengah menjual tomat seharga Rp9.000 per kilogram. Tual, Seram bagian barat, Seram bagian timur, dan Buru Selatan berada di kisaran Rp15.000, serta Kepulauan Aru Rp20.000, dan Maluku Barat Daya di angka Rp25.000. Disperindak Provinsi Maluku menegaskan bahwa pemantauan harga secara berkala ini penting dilakukan guna memetakan pasokan pangan di setiap wilayah. Stasiun Klimatologi BMKG Maluku memprediksikan awal musim hujan 2026-2027 di Provinsi Maluku akan terjadi secara bertahap mulai November 2026 hingga Maret 2027 mendatang. Berdasarkan rilis BMKG, awal musim hujan di sebagian besar wilayah Maluku diperkirakan mengalami kemunduran atau lebih lambat dari kondisi normal akibat tingginya nilai indeks fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dari biasanya. Dari total 25 zona musim di Maluku, sebanyak 6 zona diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November. 10 zona pada Desember serta 2 zona lainnya baru memasuki musim hujan pada Maret 2027. Untuk Kota Ambon dan sekitarnya yang masuk dalam zona musim Maluku 10 bersama sebagian Maluku Tengah dan Seram bagian barat, diprediksi baru akan memasuki awal musim hujan pada Maret 2027 dengan sifat hujan berkisar antara normal hingga di atas normal. Menghadapi potensi cuaca ekstrim tersebut, BMKG mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan.

Ambon melalui diperindak terus membenahi pengelolaan pasar. Kegiatan Maluku Manggurebe, Deputi Gubernur Bank Indonesia mendorong UMKM Maluku naik kelas dan perluas akses pasar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bapak, Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop, stop, stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula. Ih.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Ah, Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di sajian hari ini, pendengar, kita di hari Senin ya, 12 Oktober 2026.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

0: Agar sejumlah informasi bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa mengakses di laman rri.go.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, bidang profesi dan pengamanan Bitpropam Polda Maluku ini mulai mendalami laporan EA terhadap anggota Brimob berinisial Brigpol AM. Ini terkait dugaan persoalan hubungan pribadi yang berujung pada kasus lainnya begitu. Kasus ini memahami tahap klarifikasi. Propam juga telah mengambil keterangan dari pelapor dan sejumlah saksi. Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol Jarod Sungkowo menegaskan laporan yang melibatkan anggota Polri akan ditangani secara profesional dari objektivitas sesuai mekanisme yang berlaku, dan setiap laporan masyarakat menjadi perhatian dan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada, dan pihak kepolisian juga berkomitmen mendalami perkara tersebut secara objektif dan tidak mendahului hasil pemeriksaan. Lengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Pendengar tim penasihat hukum keluarga almarhum Vikram Helot mendesak Kapolda Maluku yang baru Irjen Pol Suwondo Nainggolan untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus dugaan pembunuhan yang dinilai belum memberikan kejelasan hukum bagi keluarga korban. Jenazah Vikram Helot ditemukan pada Kamis 27 Agustus 2026 di kawasan Sapalatu, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Seram bagian barat. Hingga kini hampir 3 bulan berlalu, namun perkembangan penyidikan belum sebanding dengan harapan keluarga. Abdul Safri Tuakia, kuasa hukum keluarga korban, dalam keterangannya mengatakan bahwa ada ketimpangan jumlah saksi dalam kasus ini. Menurutnya dari 12 saksi yang diajukan, baru 5 orang yang diperiksa, sementara 6 orang lainnya juga diminta untuk segera didalami keterangannya. Keluarga berharap ya kepemimpinan baru di Polda Maluku dapat mendorong evaluasi pemenangan perkara tersebut, memastikan pemeriksaan saksi berjalan terencana serta pengumpulan alat bukti dioptimalkan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Informasi ini pendengar saya kutip dari laman rri.co.id terkait dengan pengacara FH desak Kapolda Maluku usut tuntas kasus.

Tahukah kamu? Laut bukan hanya tempat mencari ikan. Laut adalah sumber kehidupan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. Kalau laut rusak, ikan berkurang. Penghasilan nelayan juga ikut berkurang. Karena itu, mari kita dukung ekonomi biru. Memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian laut. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jangan membuang sampah ke laut. Lindungi mangrove dan terumbu karang. Dukung kegiatan perikanan yang ramah lingkungan. Ingat, laut yang sehat berarti ekonomi yang kuat. Mari jaga laut kita untuk kehidupan hari ini dan masa depan nanti. Bersama kita, wujudkan ekonomi biru. Laut lestari, ekonomi berseri.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar bersama kami di Opini Publik. Komentar dan opini Anda saya nantikan di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau Anda juga bisa bergabung dengan kami di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Saya nantikan Anda di sini. Pendengar, silakan untuk Anda. Kita berbicara mengenai potret pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Di sajian ini, pendengar, untuk Anda yang mau gabung, silakan 0911-383-4921. Dan nanti berbicara mengenai hal tersebut bakal kami hadirkan untuk Anda narasumber di jam 8. Anda bisa langsung berinteraksi dengan narasumber yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pendengar, jam 8 Dialog Aspirasi Maluku akan hadirkan narasumber untuk Anda. Dan kita akan lihat mengenai potret pendidikan di Maluku seperti apa. Kalau kita lihat mengenai pendidikan, tidak hanya berpatok pada apa yang ada di ibu kota Provinsi Maluku atau kota Ambon saja. Bagaimana secara menyeluruh, karena kita berbicara

0: Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.
1: Berkaitan dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, potret pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Saya nantikan Anda di nomor WhatsApp yang kami siapkan, juga nomor telepon ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai persoalan yang sangat dekat dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan. Potret pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Pendidikan ini merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masa depan generasi muda. Nah, melalui pendidikan, anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Namun, kita juga menyadari ya bahwa kondisi pendidikan di Maluku memiliki tantangan tersendiri. Sebagai provinsi kepulauan, jarak antar pulau, kondisi geografis, transportasi, serta ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi hal-hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

tantangan, ketimpangan, dan harapan ya. Kita bisa melihat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, diantaranya akses terhadap sekolah. Kondisi geografis Maluku ini sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah, dan ini menjadi gambaran yang ada bahwa kebutuhan pendidikan di setiap wilayah tidak selalu sama. Di beberapa tempat, jarak, transportasi, dan kondisi cuaca dapat mempengaruhi perjalanan siswa menuju sekolah. Ada lagi terkait dengan pemerataan guru dan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, ruang kelas yang layak, buku pelajaran, perpustakaan, serta akses teknologi merupakan bagian penting dalam mendukung proses belajar, dan yang utama juga yakni ekonomi keluarga ya. Bagi sebagian keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini bukan perkara yang mudah. Karena itu dukungan sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat anak dalam memperoleh pendidikan. Namun kita juga perlu melihat persoalan dari sisi kualitas pembelajaran. Jangan sampai anak-anak hadir di sekolah tapi belum memperoleh kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan lain secara optimal. Dan kondisi setiap sekolah berbeda. Karena itu kita perlu mendengar pengalaman nyata dari masyarakat sendiri, dari Anda, tentang persoalan pendidikan yang tentunya dapat dipahami lebih utuh. Silakan untuk Anda yang mau gabung boleh di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp Anda, nomor WhatsApp ya, Anda bisa WhatsApp ke nomor tersebut atau di 0911-383-4921. Saya nantikan di nomor telepon.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: pendidikan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus berperan mencari jalan keluar? Ya, paling tidak adalah pemerintah ya. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Perencanaan pembangunan, pemerataan guru, perbaikan fasilitas, dan dukungan terhadap siswa perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Namun, penegak tanggung jawab pendidikan tidak berhenti pada pemerintah. Guru nih memiliki peran penting dalam membimbing dan mengembangkan potensi siswa. Sementara orang tua juga perlu memberikan perhatian terhadap proses belajar anak. Sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui kegiatan literasi, pendampingan belajar, dan berbagai bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kami hadirkan untuk Anda nanti di jam 8 ada narasumber mengulas mengenai hal tersebut dengan topik Potret Pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Anda juga bisa berkontribusi dengan kami di jalur telepon yang kami siapkan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan

0: keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon berencana berkoordinasi dengan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan Gubernur Maluku guna merumuskan kebijakan transisi terkait penutupan sejumlah lokasi tambang batuan atau galian C. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman kelangkaan pasir dan batu yang kini mendesak untuk kebutuhan pembangunan di Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaila mengatakan, penutupan dilakukan karena tambang-tambang tersebut diketahui belum mengantongi izin produksi. Kendati aturan hukum dan regulasi tetap menjadi acuan utama, DPRD menilai jeda waktu penungguan izin resmi dari Dinas ESDM Provinsi Maluku berpotensi memicu dampak sosial dan ekonomi yang meluas jika tidak segera diberi solusi sementara. Politisi NasDem itu menyatakan, selain menghentikan pasokan material ke masyarakat dan proyek konstruksi, penutupan tambang ini turut mengancam mata pencarian warga yang bergantung pada sektor tersebut, termasuk para pekerja tambang, buruh hingga para sopir truk.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Dan pendengar, seperti yang kami informasikan ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku dengan topik Potret Pendidikan di Maluku antara tantangan, ketimpangan, dan harapan. Menghadirkan narasumber kami, ada Ibu Insinyur Rimaniar Juliandra STM SOS IPP ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung di 0911-383-4921 atau juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dipandu Ongen Sekawail.
1: Justisial untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak data yang dikomunikasikan situasi masyarakat dalam
3: ini.
4: Aspirasi Maluku.
5: Ya baik, terima kasih Jo dan saudara pendengar. Pagi hari ini kita ada lagi dalam dialog aspirasi Maluku. Dan pagi hari ini kita mengangkat terkait dengan masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan itu dilaksanakan. Ini udah tahun kedua pemerintahan Prabowo. Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana potret pendidikan kita di wilayah kepulauan, ada juga daerah 3T dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita sudah ada dengan narasumber kita yang cantik pagi hari ini. Ibu, saya sapa dulu Ibu Rima. Selamat pagi, Ibu Rima.
6: Selamat pagi.
5: Iya, dengan Ongen di studio.
6: Siap.
5: Iya, Ibu Rima, ini maaf nih pagi-pagi kita ganggu nih. Kayaknya udah ngopi nih pagi-pagi kayak gini.
6: Udah ngeteh saya pagi ini.
5: Oh, udah ngeteh, siap, siap. Baik, Ibu Rima, ini kan pendengar Ibu Rima Niar adalah anggota DPRD Provinsi Maluku dari Komisi 4 ya, Ibu Rima ya.
6: Betul.
5: Iya, kebetulan memang membidangi persoalan-persoalan ini. Jadi kita langsung saja, kebetulan tadi Ibu Rima kita udah buka ke line telepon untuk 30 menit sebelumnya. Kita mengangkat terkait dengan topik ini dan meminta respon dari masyarakat. Dan saat ini mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan kira-kira potret pendidikan kita di Maluku ini seperti apa, Ibu Rima? Silakan.
6: Iya. Jadi selama 2 tahun ini ya, ketika saya sudah menjabat sebagai anggota DPRD dan turun ke beberapa wilayah, khususnya pada saat pengawasan, akhirnya kita bisa tahu bahwa potret pendidikan di Maluku saat ini masih tergolong rendah ya, masih dibanding rendah provinsi lainnya.
5: Iya. Betul. Iya, jadi memang data yang dirilis urutan 33 ya, kalau nggak salah seperti itu.
6: Dari 38 ya.
5: Dari provinsi. 38. Ini memang kira-kira menurut Ibu Rima ini persoalannya seperti apa nih? Sehingga masalah pendidikan kita di Maluku dari sisi kualitasnya ini memang mengalami kondisi seperti ini, Ibu Rima.
6: Iya, jadi sebenarnya karena intinya kita di kawasan kepulauan, kemudian juga kemiskinan yang menjadi sebab utama.
5: Iya.
6: Kemudian yang terakhir ada dampak dari lambannya pemerintah provinsi untuk mendefinitifkan PLT-PLT kepala sekolah itu juga menjadi salah satu hambatan juga, Bung.
5: Iya.
6: Menurut saya.
5: Berarti komisi 4 terkait dengan kondisi real di lapangan, apa yang sudah dilakukan? Apakah kepala dinasnya atau Pak Gubernur atau Gubernur selaku penanggung jawab langsung dari OPD-OPD teknis, apakah sudah dilakukan hearing terkait dengan kondisi ini?
6: Iya. Segala upaya sudah kita lakukan. Dari tahun pertama, tahun kedua, kita sudah cukup sering memanggil pihak-pihak dari Dinas Pendidikan dan juga bahkan Balai Pendidikan. Pada saat itu Balai Penggerak, kalau sekarang Balai apa, penjamin
5: kualitas mutu pendidikan,
6: ya. Iya. Dan memang juga tadi kurang saya sebutkan juga ada pergantian kadis sampai 4 kali selama 2 tahun ini. Ini juga menjadi apa tantangan buat kita juga di DPRD provinsi ketika kita PLT Kadis pertama kita sudah tekan, diganti lagi, akhirnya membuat menghambat juga sebenarnya. Sehingga apapun yang sudah kita rekomendasikan mentah semua, ulang lagi dari awal dari begitu awal. Terus aja kita kehabisan waktu, Bung, untuk memperbaiki pendidikan.
5: Iya. Ibu sendiri ketika melakukan reses atau melakukan turun langsung ke masyarakat, masalah pemerataan tenaga guru, apakah ini juga menjadi kendala? Karena kelihatannya orang lebih banyak lulusan-lulusan dari FKIP misalnya, para tenaga calon-calon tenaga guru ini lebih banyak memilih berada di kota atau ibu kota kabupaten misalnya, seperti itu. Apakah itu juga kendala, Bu Rima?
6: Betul, itu salah satu kendala juga, dan kita temui di beberapa daerah ya. Contohnya kayak di KKT, sebenarnya seperti KKT, mereka KKT, Mara, itu banyak kita temui hal-hal seperti itu ya. Karena itu terkait dengan insentif guru ya, seperti itu. Oleh karena itu kita turun, pada saat kita turun di 11 kabupaten kota, biasa kita kumpulkan kepala-kepala sekolah. Kemudian kita kumpulkan juga kacap di sana ya, seperti itu. Dan akhirnya kita mencoba untuk mensosialisasikan bahwa ya harus kembali ke daerah masing-masing dan sesuai kapasitas. Dan lebih kita menerangkan mereka, memberi arahan kepada mereka untuk lebih peduli terhadap pendidikan gitu loh. Jadi jangan hanya mengandalkan kepentingan pribadi saja, gitu. Harus sadar bahwa pendidikan ini perlu dan butuh mereka, seperti itu.
5: Iya, Ibu Rima, ini masalah kesenjangan fasilitas ini juga menjadi persoalan kelihatannya, karena di beberapa tempat, misalnya pernah di Banda, kecamatan Banda itu ada bangunan, satu bangunan digunakan oleh siswa yang dari kelas 1 sampai kelas 6. Apakah fasilitas pendidikan ini juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan, karena kondisi ini kita dapati di beberapa daerah di Provinsi Maluku ini, Bu Rima?
6: Iya, betul sekali. Jadi fasilitas, pemerataan fasilitas ya, itu memang menjadi salah satu juga banyak PR sebenarnya di Maluku ini. Memang kita juga sering ketemu juga untuk sekolah-sekolah yang fasilitasnya belum lengkap seperti itu, sehingga akhirnya baik dari distribusi guru yang disebutkan pertama, kemudian fasilitas itu membuat daya tarik keluarga atau orang tua untuk menyalurkan anaknya yang di lokasi tersebut, jadi harus memilih-milih seperti itu. Kemudian juga akhirnya kualitas pendidikan anak-anak di tempat tersebut juga kurang memadai ya, sehingga akhirnya mereka jadi kurang mendapatkan kurikulum atau informasi-informasi yang baik, atau mungkin kualitas guru dan GTK-nya kurang maksimal akhirnya.
5: Untuk anak-anak didik kita yang berada di pulau-pulau terluar, di 3T misalnya, itu kira-kira apa yang paling mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah-wilayah ini, Ibu Rima?
6: Iya, kalau di kawasan 3T itu kita memang butuh perhatian khusus ya. Oleh karena itu kami DPRD, setiap kita memberikan kata akhir fraksi, kami selalu mendorong untuk pemerataan fasilitas ke 3T. Itu paling utama. Kemudian masalah internet ya. Jadi di sana ini kan susah sinyal karena remote area, sehingga tolong dimaksimalkan. Kami berulang kali dalam penganggaran, kami selalu push terhadap pendidikan khususnya di 3T. Dan bahkan sekarang yang menjadi masalah juga, sekaligus saya singgung juga, sesuai dengan data yang kemarin diberikan oleh Balai Penjamin Mutu Kualitas Pendidikan ke kami pada saat audiensi dengan kami satu minggu lalu, ternyata ada 51.700 lebih loh anak tidak sekolah. Ini harus menjadi atensi pemerintah, baik provinsi maupun pusat dan daerah ya.
5: Iya, jadi di setengah gencar-gencarnya pemerintah menggelorakan sekolah rakyat, sekolah Garuda, justru terjadi peningkatan seperti itu. Apakah itu memang meningkat, Ibu, dari tahun sebelumnya untuk 51 data ini, 51 ribu ini?
6: Iya, jadi dia meningkat, meningkat menurut balai ya. Jadi nanti mungkin bisa RRI, mungkin bisa besok-besok bisa apa undang mereka ya supaya menjelaskan lebih lanjut. Baik, baik, ya. Karena kami dapat datanya juga dari mereka seperti itu. Jadi memang memang kalau program-program pemerintah pusat itu sebenarnya baik ya, karena ada SS, sekolah rakyat, kemudian ada satu lagi selain informasi juga dari balai, ada SNT nanti selain Garuda Unggulan. Kalau Garuda Unggulan ini kan dari Siwa Lima ya, seperti itu. Tapi kalau nanti ada lagi sekolah nasional terintegrasi. Nah ini kelasnya lebih medium, jadi memang kita tunggu implementasinya seperti apa. Karena SMA SMA negeri yang sekarang sudah ada saja kurang peminat, swasta juga kurang peminat, dan bahkan guru-guru dan GTK belum terakomodir dengan baik. Makanya ini SNT dan SR itu suatu keniscayaan, tapi kita kurang tahu nanti implementasinya seperti apa. Harapan saya apa yang menjadi program pemerintah ke depan, ya ini dapat berjalan dengan lancar untuk bisa menjawab kegelisahan batin terkait pendidikan Maluku pada saat ini.
5: Iya. Tertarik saya terkait dengan 51 ribu anak yang tidak sekolah ini. Ini kira-kira menurut pandangan Ibu Rima sendiri, terlepas dari baik data yang diberikan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan ini, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga animo anak-anak atau peran orang tua yang kurang di situ, atau seperti apa sehingga terjadi data yang cukup luar biasa signifikan, 51 ribu anak yang tidak mengenyam pendidikan ini, Ibu Rima?
6: Iya, kemungkinan 51 ribu tersebut itu dari anak-anak SMA yang kemudian tidak melanjutkan sekolah, kemudian dia memang tidak sekolah sama sekali, mungkin putus sejak SD, putus sejak SMP, jadi di totalnya sekian ribu ya, seperti itu. Kalau untuk real datanya seperti apa nanti bisa undang mereka, karena saya juga tidak ingin salah juga. Tapi menurut saya ini memang karena ini ya, karena kemiskinan menurut saya ya. Dan juga kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak tersebut. Dan juga bisa jadi karena memang dari anak tersebut yang tidak mau melanjutkan sekolah. Seperti itu.
5: Iya, jadi mungkin karena tuntutan ekonomi sehingga anak-anak ini lebih memilih untuk mencari uang daripada berada di bangku pendidikan gitu. Seperti itu.
6: Sepertinya begitu.
5: Jadi sebagai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku terhadap dinas teknis, kira-kira apa yang akan diberikan nanti untuk sebagai atensi bagi dinas pendidikan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini?
6: Iya. Kita sebagai anggota DPRD tentu kita punya keterbatasan ya, karena kami tidak punya anggaran. Dan sesuai dengan fungsi kami untuk pembahasan dalam anggaran ya. Kami memang tidak punya anggaran, tapi kan kita bisa ikut serta dalam membahas angka dalam anggaran. Dan kami juga harus memastikan, kami akan memastikan itu pasti, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi itu tepat dan betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kita harus memastikan itu. Dan tentu saja kita juga harus memastikan, selain dari kebijakan-kebijakan, kita harus memastikan bahwa pemerintah harus betul-betul baik dalam pendistribusian ya, baik kepala sekolah, kemudian guru-guru, seperti itu. Dan kami juga harus memastikan bahwa fasilitas itu terpenuhi di seluruh sekolah, tentu saja di kabupaten, 11 kabupaten kota secara merata. Dan harus ada kehadiran internet di seluruh sekolah, itu kita harus pastikan. Melalui tadi anggaran harus kita pastikan apakah anggaran itu terpenuhi semua 11 kabupaten kota untuk kedepannya.
5: Iya, jadi sampai saat ini memang teridentifikasi bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang masih blank spot, maksudnya belum ada jaringan internet sama sekali, Ibu Rima.
6: Iya.
5: Kira-kira di wilayah, maksudnya di kabupaten mana saja, Bu?
6: Iya, kalau di Maluku Tengah itu ya, itu daerah Maneo atas itu, itu iya, masih apa keterbatasan internet. Kemudian daerah Malra, itu masih ada di daerah T kecil, T besar, KKT. Kalau KKT mungkin sekarang sudah mulai diperhatikan karena ada blok Masela ya, jadi internet sudah mulai mulai bagus. Terus kemudian di SBT, di daerah apa? Lebih dalam lagi ya, geser mulai itu kan karena dia masih apa ya sebagian besar hutan sehingga agak kurang untuk internetnya. Sehingga ketika kita turun pengawasan biasanya kita meminta untuk koordinasi dengan kepala daerah setempat atau pihak-pihak terkait kepala daerah setempat untuk bisa bekerja sama terkait internet ini.
5: Iya, tadi sempat disinggung terkait dengan ada satu indikator terkait dengan menurunnya kualitas ini terkait tadi disampaikan akibat keterlambatan mendefinitifkan kepala-kepala sekolah. Apakah itu sudah diselesaikan persoalan ini, Ibu Rima, dengan dinas teknis pendidikan?
6: Beberapa hari lalu, kalau saya tidak salah ya, gubernur sudah mendefinitifkan ya, gitu. Tapi nanti kita cek lagi, itu mana-mana saja. Karena memang ya, kenapa saya bilang ini menjadi salah satu indikator? Karena begini, kadang kala kepala sekolah itu ketika mereka masih PLT, mereka kerjanya kurang optimal. Ketika dia, karena dia pikir, wah ini nanti mohon maaf ya, sebagian besar, saya tidak mau terlalu apa mendiskreditkan ini, tapi pada kenyataannya ketika seseorang itu merasa belum didefinitifkan, makanya dia kerjanya pasti kurang optimal karena dipikir wah kenapa saya harus kerja optimal kalau ternyata nanti saya diganti sama orang lain. Nah itu yang menjadi masalahnya, sehingga ketika mereka sudah definitif otomatis mereka akan kerjanya lebih optimal lagi. Seperti itu.
5: Iya, tapi tidak ada indikasi bahwa penetapan definitif ini ya kepentingan politik di situ, nggak ada ya Bu ya?
6: Wah ini saya yang belum terkonfirmasi ya. Saya tidak bisa menjamin karena ini juga hak prerogatif juga dari kepala daerah. Tapi kami selalu mengingatkan bahwa ketika mendefinitifkan kepala sekolah, kami selalu di DPRD, apalagi di Komisi 4, terlebih saya secara pribadi, saya selalu mengingatkan bahwa tidak boleh mendefinitifkan seseorang hanya karena untuk kepentingan politik. Tetap harus meritokrasi. Apalagi ini seperti janji Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur pada saat kampanye.
5: Iya. Jadi memang mungkin saya men-stressing sedikit terkait dengan kendala terbesar yang dihadapi siswa di pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kira-kira selain tadi disampaikan, apakah ada kondisi lain, misalnya jarak sekolahnya yang jauh antara rumah dan wilayah dan lokasi sekolah? Karena kalau kita lihat di kampung itu, ada di kampung A, sementara di kampung B dan C tidak ada, akhirnya mereka harus bolak-balik menempuh perjalanan. Apakah itu sudah itu juga menjadi perhatian dari pemerintah, Ibu Rima?
6: Iya, betul. Ini juga kadang menjadi salah satu indikator juga ya, penyebab kenapa anak-anak enggan ya bersekolah di salah satu sekolah karena jarak seperti itu. Bahkan guru, jangankan anak-anak, guru-guru aja kadang sudah dia dapat SK di daerah tersebut, dia tidak mau ke sana karena terlalu jauh, aksesnya tidak ada juga seperti itu. Nah ini sering kami mendapati teman-teman sebenarnya pada saat kita turun pengawasan, sehingga kita waktu itu sempat mengusulkan adanya asrama, mereka mengusulkan untuk meminta asrama di daerah tersebut. Tapi membuat asrama juga bukan suatu jaminan seperti itu. Yang penting di sini ada akses. Oleh karena itu terkadang kami berharap adanya kolaborasi, koordinasi dengan sektor-sektor lain seperti Dinas PU dan juga pemerintah kabupaten kota untuk memperhatikan akses-akses yang menuju area pendidikan seperti itu.
5: Iya, ini ada suatu persoalan yang biasa terjadi di kota-kota besar seperti di kota Ambon, Ibu, ini ada sekolah favorit. Nah, sementara yang sekolah lain tidak difavoritkan, lalu lebih banyak mereka menumpuk di situ, akhirnya program sonasi itu akhirnya terabaikan. Padahal sonasi ini kan untuk menjawab kebutuhan pemerataan siswa di sekolah. Apakah ini memang menjadi perhatian juga oleh Komisi 4 untuk bisa, karena ada SD ada yang favorit, kemudian SMP ada yang favorit. Saya bilang aja misalnya SMP, SMP 4, SMP 6, SMA, SMA 2, SMA 1. Padahal sudah di oleh Dinas Pendidikan sudah dibuat sistem zonasi. Jadi kawasan-kawasan tertentu sekolahnya di mana, tapi justru ada yang dari Maluku Tengah justru masuk di Kota Ambon. Kira-kira ini seperti apa, Ibu Rima?
6: Iya, tentu ini juga sering kita bahas juga di DPRD, ya, di Komisi 4 khususnya gitu. Nah, kita mencoba untuk ke depan memberikan solusi bahwa memang harus ada peningkatan kualitas pendidikan di SMA-SMA lain. Mungkin tidak disebutkan ya, contohnya seperti SMA 1 dan SMA 2 yang selama ini menjadi favorit di Kota Ambon. Nah, SMA-SMA lain justru ini menjadi trigger untuk SMA lain membenahi diri dan kita dorong untuk mereka meningkatkan kualitas sehingga yang lain mau bersekolah di situ. Karena memang masyarakat Kota Ambon, saya bilang seperti ini ya, ingin anaknya semua sekolah favorit seperti itu. Nah, sehingga supaya untuk menjawab hal tersebut, kita dorong untuk sekolah-sekolah lain meningkatkan kualitas dan bagaimana caranya kita memberikan dorongan untuk mereka bisa menjadi sekolah-sekolah yang lebih baik lagi. Dan salah satu yang bisa menjawab itu juga adanya sekolah Garuda Unggulan, kemudian nanti SNT. Mudah-mudahan dengan adanya program Presiden nanti SNT itu bisa untuk menjawab ya, supaya bisa memecah hal tersebut sehingga anak-anak bisa sekolah seperti itu. Cuma dilemanya kita harus utamakan dulu sekolah-sekolah yang sudah ada dan bahkan kita juga mulai dorong sekolah-sekolah swasta di sekitar tersebut yang memang punya kapabilitas dan kualitas yang mirip sehingga kita rekomendasikan masyarakat untuk ke sana seperti itu melalui sosialisasi di sekolah-sekolah favorit tersebut.
5: Iya. Ibu Rima, ini ada terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan nih dalam menjawab kebutuhan sekolah nih. Apakah ini sudah dilakukan secara efektif terkait dengan penganggaran untuk pendidikan ini, Bu?
6: Di Maluku. Ya, kalau selama ini kami dalam penganggaran tentu saja untuk pendidikan itu kan 20% dari seluruh ya. APBD ya, seperti itu. Dan kami berusaha untuk mendorong itu gitu loh. Saya rasa kepala dinas sudah mengupayakan yang terbaik. Tapi lagi-lagi memang ketika anggaran itu diimplementasikan memang masih sangat kurang juga ya. Karena melihat anggaran dari pemerintah pusat juga yang turun ke Maluku juga turun seperti itu. Otomatis ketika dibagikan untuk pendidikan juga tetap rasanya terkurang ketika untuk menjangkau seluruh 11 kabupaten kota sehingga tidak bisa optimal. Tapi kalau dari kerja kepala dinas dan sisi kita dorongan untuk DPRD provinsi, kita sudah kita berupaya untuk itu bisa diimplementasikan dengan baik seperti itu. Tapi lagi-lagi kembali lagi, kalau dana transfer pemerintah pusat juga turun otomatis juga sama saja tidak bisa mengakomodir sepenuhnya untuk 11 kabupaten kota.
5: Iya, karena kondisi kepulauan kita ya Bu ya.
6: Betul.
5: Iya. Nah ini terkadang ketika ada yang merilis terkait dengan peningkatan kualitas menurunnya mutu pendidikan di Maluku berada di posisi sekian, orang mempersalahkan siswa, kemudian dinas pengelola. Tapi bagaimana dengan kompetensi guru itu sendiri, Bu Rima? Apakah memang kompetensi guru ini juga menjadi perhatian dari dinas pendidikan dan ini digenjot oleh pihak Komisi 4 DPRD Maluku terkait dengan mutu pendidikan sertifikasi atau kualitas kompetensi guru ini, Bu Rima?
6: Iya, baik. Sebenarnya kami juga gelisah juga ya dalam memikirkan para guru ini ya. Yeah. Memang dari tadi kita bicara fasilitas, tapi yang paling penting adalah kualitas guru itu sendiri. Ya. Jadi memang kita tidak ingin sebenarnya membiarkan para guru ini kan berjuang sendiri ya. Yeah. Untuk menghadapi segala keterbatasan gitu. Baik fasilitas, tatanan geografis gitu loh. Dan kami berupaya untuk mereka untuk bisa didukung dalam kebijakan gitu loh. Tadi yang disinggung terkait sertifikasi, nah ini yang main salah lagi ya. Untuk sertifikasi, terkadang ini dari pemerintah pusat sendiri kadang ada anggaran juga yang harus disediakan. Ini kan PR kami juga ya, seperti itu. Dan tidak semua guru juga bisa menyisihkan uangnya untuk dia bisa mendapatkan sertifikasi tersebut. Makanya kami berusaha untuk apakah sertifikasi guru ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat atau melalui lembaga-lembaga lain supaya dapat terakomodir seperti itu. Karena gaji yang kecil, kemudian jarak yang jauh, kebutuhan yang meningkat, tentu guru yang punya kompetensi tapi tidak punya biaya agak sulit ya mendapatkan sertifikasi itu.
5: Iya. Jadi ini terkait dengan kualitas pendidikan, animo masyarakat, animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya, kemudian ada rilis data 51.000. Kira-kira ini siapa yang bertanggung jawab ketika anak-anak di wilayah-wilayah kita yang ada di Provinsi Maluku 1000 pulau ini belum mendapatkan layanan pendidikan yang memadai? Kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab, Ibu?
6: Iya. Kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab, semua sih harus bertanggung jawab ya. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, maupun orang tua anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau dibilang siapa yang bertanggung jawab, ya semuanya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Dari DPRD juga harus bertanggung jawab juga. Bagaimana memastikan segala kebijakan pemerintah ini terakomodir dengan baik. Seperti itu.
5: Ya.
6: Dan saya berharap pemerintah pusat juga melalui Menteri Pendidikan ya, kalau ini memang bisa didengar, tolong pastikan kebijakan yang betul-betul menjawab apalagi masalah di kawasan 3T kepulauan seperti kita ini, seperti itu. Jangan nanti kebijakan berubah terus, kurikulum berubah terus, sehingga belum sampai 1-2 tahun sudah berubah-berubah seperti lagi. Itu tentu saja kita yang di kepulauan pasti akan terseok-seok seperti itu.
5: Ya. Bu Rima, mungkin terakhir dari percakapan kita di pagi hari ini, apa pesan bagi generasi muda Maluku agar tetap bersemangat meraih pendidikan di tengah keterbatasan? Karena saat ini efisiensi anggaran juga turut berdampak. Nah ini apa? Sehingga kita punya tanggung jawab, semua bertanggung jawab untuk bagaimana pendidikan ini harus tetap jalan dan berkualitas. Untuk menutup percakapan kita di pagi hari ini, mungkin closing statement Ibu bisa sampaikan harapannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan.
6: Iya, jadi tentu saja pendidikan yang berkualitas itu harus menjadi fokus kita ya, karena bagaimanapun juga generasi penerus adalah investasi kita di masa depan seperti itu. Ini harus menjadi atensi penuh baik kita sebagai orang tua, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, bekerja sama, berkolaborasi. Kepala dinas, baik dari provinsi maupun kabupaten, kota, juga harus atensi terhadap hal ini. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah kebijakan yang merata, yang mereka berpihak kepada kita yang di daerah kepulauan khususnya. Dan untuk anak-anak, tentu saja kita memberikan semangat untuk mereka, dimanapun dalam segala kesempatan kita harus dorong mereka untuk bersekolah. Kita harus pastikan mereka untuk bersekolah. Dan kita tidak bisa kerja sendiri anggota DPRD untuk memberitahu ini. Para orang tua juga harus mendorong anak-anaknya, harus sadar bahwa pendidikan itu penting. Seperti itu. Dan tentu saja kita dari DPRD kami berharap bahwa ketika kita nanti mendorong untuk anggaran dan yang sudah kita lakukan juga, itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan kemudian tentu saja kalau dari kami, harapan kami, apapun yang dilakukan harus konsisten ya. Kita harus berkolaborasi secara konsisten, inklusif secara konsisten, melalui stakeholder, melalui pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten, harus berkolaborasi, bergandeng tangan. Ketika kita berjalan sendiri, untuk pendidikan ini tidak bisa. Jadi harapan saya ke depan, bagaimana kita menuntaskan segala permasalahan di wilayah kita, khususnya Maluku, untuk bisa bangkit dari keterpurukan masalah pendidikan ini dengan kita memastikan bahwa anggaran itu terakomodir dengan baik, sehingga semuanya dapat terwujud ya harapan kita untuk bisa memberikan untuk melahirkan generasi emas ke depannya.
5: Baik, luar biasa. Ibu Rima, terima kasih atas waktunya, Bu.
6: Sama-sama.
5: Ya, Bapak mungkin Umen. Ya di lain waktu kita sudah akan diundang, bicara lebih panjang lagi, karena memang masalah pendidikan ini kalau kita bicara nggak habis-habis.
6: Betul sekali.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas, Ibu Rima. Semoga apa yang diperjuangkan kita terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Maluku ini tetap tercapai dalam waktu-waktu ke depan. Terima kasih pendengar atas atensi Anda juga bersama kami. Tadi kita bersama dengan narasumber kita, Insinyur Rimaniar Juliandra, STM SOS IPP. Dan kita akhiri saja aspirasi Maluku kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mereka yang ada di wilayah 3T. Saya, Ongen Sekawael, kita berpisah dan sampai jumpa.
1: Justisial untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Dia banyak data yang mengungsikan situasi masyarakat
4: dalam ini.
2: Aspirasi Maluku.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.